0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 37 menit melintas dari jam 8 pagi. Tentunya langsung masuk di apa kata mereka sahabat budaya. Seperti biasa, ada satu topik yang diangkat untuk kesempatan pagi hari ini, dan sahabat budaya yang ingin berkontribusi bisa bergabung ya lewat layanan SMS, WhatsApp, dan juga bisa di live TikTok Pro4 Manado ya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya untuk pagi hari ini, ini sengaja mengangkat satu topik ya yang kayaknya lagi rame ini ya. Jadi perlu untuk dibahas. Siapa tahu ada di antara sahabat budaya yang mau sharing-sharing ya, bisa langsung di sini. Nah, untuk topiknya sendiri sahabat budaya ini mengangkat topik tentang Rica Mahal, dapur orang Manado ikut panas ya. Sekali lagi untuk topik kita di pagi hari ini, Rica Mahal, dapur orang Manado ikut panas ya. Nah, tentunya sahabat budaya, ada satu bahan makanan yang ukurannya kecil, tapi ternyata pengaruhnya besar sekali dalam kehidupan orang Manado. Apalagi kan orang bilang orang Manado itu pemakan rica. Duh, kayaknya nyak lengkap kalau ternyata makan rica, rupa ada yang hilang begitu kan. Nah, itu sudah jadi kebiasaan tentu. Nyanda lengkap orang bilang. Kalau orang Manado itu kalau kemana-mana yang paling berat orang mau berangkat itu karena aduh sunyi ombak udah pering rica ini. Karena beda tuh rica Manado dengan rica di luar ya. Dan namanya rica, bagian sebagian orang rica ini mungkin hanya dianggap sebagai pelengkap makanan sahabat budaya ya. Tapi bagi orang Manado sendiri rasanya belum lengkap kalau makan tanpa sambal atau rica. Ikan goreng, tinutuan, nasi kuning, mie cakalang. Pokoknya makanan-makanan sederhana sekalipun kalau sudah ada rica di meja, memang DP makan langsung berbeda Kang. Dorang bilang so itu tuh penyemangat Kang. Coba dibayangkan kalau ngoni makan ikan atau tinutuan atau apapun itu kok nyandak pakai rica. Duh, bagaimana ya mau jelaskan. Tapi sekarang memang ada satu persoalan yang mulai terasa di dapur masyarakat, yaitu harga rica yang dorang bilang so semakin mahal ya. Misalnya sahabat budaya, harga cabai rawit atau rica di sejumlah pasar di Manado masih berada di kisaran 100.000 rupiah per kilogram ya. Bahkan sebelumnya harga sempat menyentuh kisaran 180.000 sampai 200.000 rupiah per kilogram. Nah, tentunya kondisi ini bukan hanya soal sambal yang menjadi lebih mahal ya. Tapi ketika harga rica naik, ibu rumah tangga ini wow, harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan dapur ya. Jadi bapak-bapak ini harus mengerti juga. Apalagi orang bilang so mau babunyi berber begini, aduh semua dekat-dekat Natal, so mulai bakir aja kan. Pedagang makanan juga ikut merasakan dampaknya karena rica merupakan salah satu bahan penting dalam banyak menu khas Manado ya. Dan yang pasti bagi pedagang pilihannya memang tidak mudah nih sahabat budaya ya. Kalau misalnya harga bahan naik ya, apakah harga makanan juga harus dinaikkan? Pasti ya, karena dorang bilang sota tambah DP budget ya. Jadi kalau harga makanan tidak dinaikkan, apakah porsi atau penggunaan rica harus dikurangi ya. Sementara dorang bilang orang Manado, kalau nyak makan rica berarti belum makan DP nama. Dan bagi konsumen tentu muncul pertanyaan lain nih sahabat budaya ya. Kalau misalnya harga rica terus naik, apakah masyarakat akan tetap membeli seperti biasa atau malah mulai mengurangi penggunaannya ya. Dan ada petani sahabat budaya yang menanam rica, merawat tanaman. Mereka ini menghadapi cuaca, hama dan berbagai resiko sebelum hasil panennya sampai ke pasar nih ya. Dan karena itu harga yang baik bukan hanya harus terjangkau bagi konsumen, tapi juga harus memberikan keuntungan yang layak juga bagi para petani ya. Jadi toran juga nih boleh egois Kang, toran kasih yang memang kaget yang DP harga naik, mar toran juga harus pikirkan untuk para petani ya. Karena memang persoalannya kemudian bagaimana menjaga supaya harga di tingkat konsumen ini tidak terlalu tinggi, sementara petani tetap mendapatkan hasil yang pantas ya. Inilah yang membuat persoalan harga rica sebenarnya bukan sekedar persoalan dapur ya sahabat budaya. Ada petani, ada pedagang, distributor, rumah makan, UMKM, sampai konsumen, semuanya itu saling terhubung ya sahabat budaya. Dan untuk orang Manado sendiri ada satu pertanyaan yang menarik ya. Kalau misalnya harga rica semakin mahal, apakah ngana atau apakah ngoni tetap mau beli karena makanan tanpa rica terasa kurang lengkap? Dorang bilang sama dengan bagaikan sup tanpa garam. Aduh, bagaimana Kang mau jelaskan? Atau justru sekarang waktunya mulai mengurangi pedas ya.
Karena bagi orang Manado mungkin ada satu prinsip yang sulit diganggu gugat ya. Rica boleh mahal, tapi rasa makanan jangan sampai kehilangan identitasnya. Benar atau betul? Nah, kembali lagi sahabat budaya, bagaimana dengan ngoni-ngoni ya? Berapa harga rica di pasar atau warung dekat rumah ya? Mungkin boleh sharing-sharing di sini. Dan kalau harga rica naik terus, apakah akan tetap membeli? Rica mahal, dapur orang Manado ikut panas. Torang bahas pagi ini sahabat budaya ya. Dan yang pasti ini saya buka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro4 Manado. Silakan untuk yang ingin memberikan kontribusinya, ingin menanggapi topik ya tentang harga rica yang

Oke, ini ada juga beberapa tanggapan ya dari berbagai kalangan. Orang ke Ibu Erni, ibu rumah tangga ya. Nah, ini memang ibu rumah tangga, orang mesti dengar baik-baik ibu rumah tangga, karena dorang yang jaga beli pasar, dorang yang jaga jantongan, jaga lihat tuh harga naik ding turun. Kok kasih tahu pas suami ya. Yang suami le dorang bilang kasihan. Banyak masalah, malah kayak dapat potong-potong akang tuh gaji. Oh, tolong bagaimana ini mau bertindak, Kang. Ibu rumah tangga, Ibu Erni, kalau harga rica naik, torang pe pengeluaran dapur otomatis ikut bertambah. Memang rica cuma sedikit dipakai, tapi memang hampir setiap hari ada. Jadi kalau biasanya beli 10 ribu, ya sudahlah, secukup ya. Sekarang dengan uang yang sama dapat lebih sedikit ya. Jadi mau tidak mau memang harus mengurangi pemakaian. Padahal keluarga di rumah suka makanan pedas. Nah, itu dia. Itu yang setengah mati mau atur, Kang. Dorang bilang mungkin torang boleh batahang dang ibu rumah tangga kan sebagai mama-mama, dorang bilang berkorban jo. Mar bagaimana itu suami anak-anak ya yang ada di rumah. Aduh tani mau tahu mah tani tomo, pokoknya tak suka pedis. Nah, itu dia. Ini memang mama-mama yang galau dorang bilang kan. Nah, ada juga nih dari pedagang pasar yang mewakili ya. Bunyanto, pedagang juga sebenarnya serba salah gitu ya. Harga dari pemasok naik, otomatis harga jual harus menyesuaikan ya. Tapi memang kalau terlalu mahal, pembeli mengurangi pembelian. Jadi memang pedagang juga harus melihat kemampuan konsumen. Betul sekali. Memang siapa-siapa katuk suka dorang pe barang dagangan yang gak mau laku, Kang. Apalagi kalau dorang mau kasih naik, kasih yang bukan karena dorang mau ambil untung banyak. Tapi karena dorang juga so terhimpit, dorang bilang ya. Jadi kasih yang bukan dorang pe mau kalau mau kasih naik. Ya, jadi pintar-pintarlah bagaimana pembeli mau babli dan bagaimana tuh pedagang mau ambil hati ya. Mau kasih pengertian lah peni pembeli ya. Kemudian torang ke siapa nih? Ci Widya. Selamat pagi Ci Widya. Aduh, dapat dengar kalau Ci begini berarti yang punya tampa tentu kan. Tampa apa ini? Tampa makang ya. Oke, selamat pagi penyiar buat host cantik ya. Memang bagus sekali ada angka di topik ini karena memang torang so mulai jaga barasa sekarang kan. Apalagi rupa penyiar bilang so mau dekat-dekat Desember pasti mau lebih naik ini rica-rica ini kan. Pedis-pedis ini dia semakin pedis letong pedompet. Oke, bagi rumah makan rica itu bukan bahan tambahan biasa ya. Banyak menu yang memang membutuhkan rica. Jadi kalau harga naik terus, biaya produksi ikut naik, pilihannya antara menaikkan harga makanan atau mempertahankan harga dengan keuntungan yang lebih kecil. Memang orang lagi ikut-ikutan galau ini Kang. Orang kasih yang kalau paci sendiri biar cuma pertahankan tuh harga, yang penting dang itu pelanggan tetap dang, karena mau cari pelanggan ke siang susah sekali kan. Jadi kalau dorang super cepat orang dengan dorang pe makanan susah yang sekali dorang mau kasih naik kon dorang tek menghilang gitu ya. Tapi memang harus ada yang dorang korbankan begitu ya. Jadi mungkin tadinya tuh porsi sadiki jumbo ya, sekarang berarti susah makin sadiki no tuh dorang mau kasih kan. Yang penting tuh harga tetap begitu dorang bilang. Oke, dan ya, terima kasih Baci yang so gabung pagi ini, so curhat juga ya soal rica naik. Torang ke pelaku UMKM kuliner, di sana ada Tian. Selamat pagi buat Tian, selamat pagi Kak Hos. UMKM paling terasa karena margin keuntungan biasanya tidak terlalu besar ya. Kenaikan harga bahan baku sedikit saja bisa mempengaruhi keuntungan. Tetapi menaikkan harga juga beresiko membuat pelanggan mengeluh. Nah, ini sama dengan Cik tadi ini Kang. Jadi kalau Cik sih dia lebih memilih untuk biar jatuh harga tetap sama, tapi memang porsi yang dikurangi sedikit Kang. Daripada dong mau kasih naik, kong dorang, aduh kenapa so naik dan ini. Memang tuh mesti bagi itu dorang bilang. Kalau memang tuh rica so naik, otomatis mesti naik tuh harga. Tapi ya pintar-pintar lah dari penjual dan pembeli juga gitu ya. Next ada kons dari pihak pekerja ya. Bagaimana tanggapannya kalau harga rica naik? Kalau harga rica naik sementara harga kebutuhan lain juga naik ya. Yang paling terasa pengeluaran sehari-hari. Mungkin bukan berarti tidak bisa membeli rica, tapi jumlah pembeliannya yang dikurangi. Betul sekali. Ya itulah yang dibilang tadi, pintar-pintar lah bagaimana orang mau memilah-milah bagaimana ini for ini, ini for itu. Memang mama-mama yang sakit.

kepala Kang. Hidup memang mama-mama ini. Oke, torang ke petani Rica. Nah, apa kabar Pak Wirio? Betul ya Pak Wirio. Ini kita mau kasih masukan dan mau curhat sebagai petani Rica. Oh silakan, di sini DP Tampa ya. Jadi sengaja diangkat nih topik ini supaya orang sama-sama mencari solusinya bagaimana, Kang. Jadi abis curhat, jangan cuma abis curhat Kong Bafeto, tapi abis curhat orang cari solusinya seperti apa. Karena sama orang pasti nih mau bagi ini mar, ya sebegitu Kang. Mungkin cuaca juga yang baking katu tuh harga Rica naik. Nah, dari petani Rica, dari sisi petani kalau harga di pasar tinggi belum tentu petani yang paling banyak menikmati keuntungan ya. Ada biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, transportasi, resiko gagal panen. Jadi memang jangan langsung berpikir bahwa oh, namanya petani oh senang sekali dorang Kang kalau harga Rica naik, belum tentu. Yang penting adalah harga di tingkat petani tetap layak dan rantai distribusinya pastinya jelas ya. Betul sekali. Ini orang kata kalau misalnya sona itu Rica atau apapun itu ya, bahan-bahan makanan sembako ya pasti orang bilang, DP petani ini memang gua picat doi memang kan, padahal belum tentu kata orang juga sakit kepala kan. Karena kalau naik juga dan udah berpikir bagaimana Kang ini apakah tuh pelanggan tetap mau ambil pat orang atau semua bagaimana, iya kan? Yap. Nah, ini dari orang tua ya. Dari dulu orang Manado memang suka Rica, tapi torang pe orang tua biasanya pintar mencari cara. Kalau Rica mahal, mungkin tidak setiap hari banyak makan sambal atau Rica. Yang penting adalah sedikit untuk rasa ya, bukan mengata hede-hede. Ma, orang bilang yang penting tuh Rica masih berasa, Kang. Oke, terima kasih untuk ini nggak mau disebut namanya NN lah ya. Gimana nih dari pihak pemerintah ya, ada yang mewakili Pak Aldo. Selamat pagi Pak Aldo. Oke, memang sedikit masukan lah ya. Dimana pemerintah memang perlu memantau perkembangan harga dan ketersediaan pasokan. Jadi kalau terjadi kenaikan yang signifikan, memang langkah stabilisasi bisa dilakukan melalui penguatan pasokan dan distribusi, terutama ketika produksi lokal sedang tidak mencukupi. Yap, betul sekali ya.

Dirga, selamat pagi buat Dirga. Iya Pak Dirga ya. Beliau merupakan perwakilan dari akademisi ya ekonomi. Jadi persoalan harga cabai memang perlu dilihat dari sisi pasokan dan distribusi. Harga komoditas pertanian memang bisa berfluktuasi karena produksi, cuaca, distribusi, dan permintaan yang perlu diperhatikan. Nah ini adalah bagaimana menjaga pasokan agar gejolak harga tidak terlalu besar ya. Sementara dari kalangan anak sekolah ya, rica mahal, sebenarnya tidak masalah. Yang masalah kalau so mahal, mar waktu mau makan di rumah makan, DP sambal so atur-atur atau so ukur. Betul juga ya, aduh. So bayangkan kan orang Manado kun DP rica mau ukur-ukur ya. Orang so bayangkan juno itu. Yang biasa mau makan berapa saja ya, yang penting orang masih mampu mau talang, orang bilang talang sudah. Pasti sahabat budaya, kalau kita mendengarkan dari berbagai kalangan, ternyata memang persoalan harga rica ini punya cerita yang berbeda-beda ya. Bagi ibu rumah tangga, kenaikan harga berarti pengeluaran dapur bertambah ya. Kemudian bagi petani, harga tinggi di pasar belum tentu berarti keuntungan petani juga tinggi ya. Jadi orang think positif aja, positive thinking. Bagi pedagang, kenaikan harga dari pemasok harus diikuti penyesuaian dengan harga jual juga ya. Dan bagi pemilik rumah makan, pelaku UMKM, harga rica yang naik berarti biaya produksi juga ikut naik. Sementara bagi konsumen, persoalannya sederhana. Ketika harga naik, apakah tetap membeli atau mengurangi konsumsi ya? Jadi memang persoalan rica bukan hanya tentang orang Manado yang suka makan pedis, Kang. Di belakang 1 kg rica, ada petani yang menanam, ada pedagang yang menjual, ada pelaku usaha yang menggunakan, dan ada masyarakat yang membeli nih, sahabat budaya ya. Karena itu memang menarik untuk kita dengarkan suara-suara di pagi hari ini yang so terdampak juga ya, for dorang-dorang. Jadi ya itu tadi ya sahabat budaya, memang perlu sekali kita mengangkat topik-topik seperti ini karena ingin melihat beragam komentar, beragam unek-unek dan isi hati yang ingin dikeluarkan begitu ya, karena semua terdampak dari harga rica yang naik kan. Apalagi sekali lagi dorang bilang orang Manado pang makang pedis, doh memang berasa sampai di ulu hati kan. Dorang bilang lebih baik pedis dang sampai di ulu hati karena makang rica. Bukan karena pedis di ulu hati, kanan rica ada naik, Kang. Oke, dan yang pasti ini bisa mengambil kesimpulan, sahabat budaya, bahwa kenaikan harga rica memang bukan sekedar soal sambal menjadi mahal atau rica jadi mahal. Masyarakat Manado, rica so jadi bagian dari kebiasaan makan sehari-hari ya. Banyak digunakan oleh rumah tangga maupun pelaku usaha kuliner. Dan ketika harga rica naik, dampak memang dirasakan di berbagai pihak ya. Konsumen harus menyesuaikan pengeluaran, pedagang menghadapi perubahan harga dari pemasok, sementara rumah makan dan UMKM harus mempertimbangkan biaya produksinya ya. Di sisi lain, petani juga perlu mendapatkan harga yang layak supaya tetap memiliki keuntungan dan semangat untuk terus berproduksi. Nah, karena itu yang dibutuhkan bukan hanya harga rica yang murah bagi konsumen, tapi juga keseimbangan antara kepentingan konsumen, pedagang, pelaku usaha, dan juga petani nih, sahabat budaya ya. Dan pada akhirnya memang sekali lagi persoalan harga rica ini menjadi gambaran bahwa harga satu komoditas bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Dan untuk orang Manado, satu hal tetap jelas nih, sahabat budaya. Rica mungkin mahal ya, tapi kecintaan terhadap makanan pedas sepertinya memang tidak mudah hilang. Biar akan dorang kasih korbankan tuh lain-lain, mah dorang bilang tetap makang pedas, tetap makang pedis ya orang Manado. Karena orang Manado itu identik dengan makanan-makanan pedis. Jadi kalau dorang bilang mau naik, mungkin bolehlah naik, tapi tubuh makang pedis tetap. Karena kalau Heni lihat di tempat-tempat makang, masih banyak orang yang masuk di tempat makang, apalagi itu tempat makang yang Heni tahu, aduh di tempat makang itu memang pedis-pedis DP makanan, mar tetap no banyak orang. Memang nih kecintaan makanan pedis orang Manado memang dorang bilang seng ada lawang ya. Jadi kembali lagi sahabat budaya, Heni mengangkat topik rica mahal dapur orang Manado ikut panas atau tetap bapedis ya, tapi
Sekali lagi ya sahabat budaya, orang semua ambil DP sisi positif ya. Pasti semua nih mau naik nih harga rica. Mar kalaupun naik, orang juga jangan berpikir bahwa aduh memang keterlaluan sekali ini dia. Orang leso susah ini hidup lek kung kasih naik ini rica. Bagaimana lek orang mana aduh ini kuat makan rica kung suruh mau TG-TG tu rica kang. Orang ambil DP sisi positif karena semua kena dampaknya ya. Jadi mungkin juga karena cuaca, karena keadaan sampai rica naik. Ya orang sabar-sabar Jo. Walaupun orang bilang aduh tambale ini so babunyi berber, kong sonintok naik Jo ini rica nanti sampai di Desember. Torang aminkan Jono yang baik-baik, yang tidak baik torang buang ya toh supaya torang semua enak dang kang mau apa dorang bilang mau menikmati tu makanan. Jangan mau makan tu makanan lek kong so bersungut-sungut di pagi hari. Oke. Okay? Ini tutup sampai di sini tu torang pegang bersamaan tentunya di apa kata mereka. Sampai jumpa di topik berikutnya dan sahabat budaya yang sementara menikmati suasana akhir pekan, selamat berakhir pekan. Heni mau babale di acara selanjutnya satu jam ke depan masih akan menemani sahabat budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Hasil perikanan di perairan Kalimantan Utara mempunyai kualitas terbaik di mata dunia. Selain kepiting, udang windu menjadi salah satu komoditi yang diekspor ke mancanegara. Udang windu atau dengan nama latin Venaus monodon dikelola di kota Tarakan. Sebesar 70% menjadi primadona konsumen dunia khususnya Jepang. Namun sayang, sudah 2 tahun terakhir ini, harga udang di kalangan nelayan atau petambak anjlok drastis. Biasanya, untuk udang ukuran 20 dihargai Rp200 hingga Rp300.000 per kilogram. Namun kini, hanya Rp80.000 saja. Berikut kisah udang windu yang tak lagi dirindu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kondisi anjloknya harga udang tentu membuat para nelayan resah. Lalu kami pun menemui Rustan, salah satu nelayan tradisional Kota Tarakan yang turut merasakan anjloknya harga udang seperti sekarang ini. Rustan bercerita, anjloknya harga udang sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Namun kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19.
3: Kalau misalnya saiznya 40, 50, atau 30 itu bisa ratusan juta sih. Kalau dulu yang kalau wasi normalnya harga udang itu rata-rata 100 ribu per kilo. Yang kecilnya aja itu yang dibawa 100 ribu, yang size 90, size 100. Tapi kalau 50 ke atas itu 100 ribu itu ke atas sih. Kondisi sekarang yang paling besar aja 120, 85 sekarang. Yang paling besar size 20, 85 ribu.
2: Ia lalu menjelaskan alur distribusi penjualan hasil tangkap udang dari nelayan atau petambak hingga ke perusahaan cold storage.
3: Jadi pembudidaya itu ada langsung ke perusahaan, ada yang melalui tangan kedua dari perusahaan atau istilahnya pengepul, itu macam-macam. Jadi memang ada sih perbedaan antara petani yang langsung ke cold storage kemudian petani yang melalui pengepul. Ada perbedaan. Tetapi selama ini, sejak kita mulai kegiatan ini, itu yang kita lakukan. Tapi tidak ada persoalan, karena harga lumayan sih, lumayan. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, harga yang anjlok.
2: Keluhan nelayan tentang harga udang yang anjlok, tidak semata-mata mereka hanya memikirkan untung atau rugi saja. Namun, apa yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan biaya operasional seperti bahan bakar minyak atau harga bibit udang yang dinilai mahal.
3: Pertama BBM kita ke sana, akses. Satu kali jalan ke sana itu saya memakai BBM sekitar 40 liter bensin. Itu satu kali jalan ke sana, berarti 40 liter PP. Kalau saya misalnya masuk dalam 3 bulan itu 10 kali atau 20 kali, sudah berapa biaya saya? Itu pemerintah tidak tahu loh bahwa itu yang kita lakukan selama ini. Makanya kita sebagai pelaku usaha budidaya sangat menderita dengan penurunan harga ini.
2: Mendengar keluhan para nelayan tentang harga udang yang terus anjlok, Wali Kota Tarakan Hairul menanggapi. Menurutnya, pemerintah Kota Tarakan sudah memfasilitasi nelayan atau para petambak dengan membentuk perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah agrobisnis yang mengurus hasil tangkapan para nelayan. BUMD tersebut yang akan membeli hasil laut mereka tanpa mengambil keuntungan. Namun hingga saat ini tidak ada para nelayan atau petambak yang menjualkan hasil tangkapan mereka ke BUMD.
4: Kita sudah kasih standar harga dari Perumda Agrobisnis. Tetapi tunggu-tunggu tak satu pun nelayan yang ngantar udangnya ke kita. Dia bingung juga kita. Kita kasih harga cold storage, tapi nggak diantar. Nah, kemarin kembali lagi juga ke agennya. Jadi saya kira, kalau mau, ya memang saya kira jangan terus menyalahkan. Kan harga udang ini sebenarnya kan udah ada standarnya sebenarnya. Standar ekspornya itu ada.
2: Wali kota pun menduga, nihilnya nelayan yang menjual hasil tangkapannya ke Perumda, kemungkinan karena mereka sudah menerapkan sistem ijon kepada pengepul atau pihak swasta yang selama ini membeli udang mereka. Dan pemerintah pun tidak bisa menetapkan harga udang layaknya sembako. Untuk membuat cold storage sendiri, Hairul mengatakan itu tidak mudah. Butuh area yang luas dan masa pembangunan yang panjang. Namun untuk sementara, pemerintah kota memiliki cool room untuk menampung hasil laut.
4: Mungkin selesai masa jabatan, belum selesai itu cold storage. Cari tempatnya, yang ada sekarang cold room yang kita punya. Tapi itu sedang kita coba melalui ada investor, ya investor. Tetapi kan investor kan sangat tergantung, dia lihat lagi apa. Yang sekarang yang di depan mata ini kan persoalan harga yang menurut saya bisa dilakukan, diintervensi melalui kita beli, yang harga yang dibeli konsol itu juga harga yang kita beli dari masyarakat. Tidak usah ambil untung, tidak usah ambil komisi, kita bantu saja.
2: Penasaran dengan harga udang yang tidak ada perubahan? Kami pun berusaha mendatangi salah satu pabrik udang terbesar di kota Tarakan, yang selama ini bergerak di bidang ekspor hasil laut, PT Mustika Aurora. Namun, sesampainya di lokasi, kami tidak diperbolehkan masuk.
5: Surat dulu.
6: Iya, berapa hari? Yang harus menghadapin gitu loh.
5: Berapa hari prosesnya?
6: Ya enggak tahu, di ACC enggaknya juga kita enggak tahu.
2: Di masa kejayaannya, udang windu Kota Tarakan mampu diekspor ke mancanegara sebanyak 13 ribu ton. Permintaan pasar dunia pun menurut Dinas Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Tarakan terus meningkat tiap tahunnya antara 5% hingga 10%. Akankah udang windu tak lagi dirindu para nelayan?
7: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Oke, dan sahabat Bria saat ini sudah 27 menit melintas dari jam 9 pagi ya. Tentunya ini mohon maaf atas ketidaknyamanan dari sahabat budaya. Siaran kami sempat terhenti karena adanya pemadaman aliran listrik. Dan kembali kami mengudara untuk sahabat budaya melalui FM 88,6 MHz, perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara menggunakan melalui streaming RRI Digital. Dan yang pasti di kesempatan pagi hari ini ya, sahabat budaya, di Nusantara Pagi beberapa informasi akan hadir untuk sahabat budaya. Salah satunya ini kutip dari rri.co.id, Bone, warisan sejarah dan budaya leluhur yang kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui pameran benda pusaka Bone Lamakawa dan pembukaan Gaumarajo Bone Riolo pada Jumat 25 September 2020 malam. Dua agenda budaya itu digelar di Mes Guru Jalan Makmur dan Tanah Bangkalai Watampone. Nah, berbagai peninggalan budaya Bone ditampilkan sebagai bagian dari upaya menjaga nilai sejarah dan tradisi daerah. Pameran Bone Lamakawa menampilkan sejumlah benda pusaka yang memiliki nilai historis dan filosofi bagi masyarakat. Di mana sahabat budaya, rangkaian kegiatan ini juga diisi ritual adat penyucian pusaka sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur. Ritual ini tidak sekedar menjadi bagian dari prosesi kegiatan, tapi juga memperlihatkan bagaimana tradisi masih dipertahankan dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat Bone. Di lokasi berbeda, pembukaan Gaumaraja Bone Riolo berlangsung di Tanah Bangkalai, pusat kota Watampone. Kegiatan itu dibuka langsung oleh Bupati Bone dengan mengangkat semangat untuk mengenang kehidupan dan kebudayaan Bone pada masa lampau. Gaumaraja turut menghadirkan sejumlah kesenian tradisional seperti tari-tarian, pertunjukan gendang, hingga pameran songkoreca yang dikenal sebagai salah satu identitas budaya masyarakat Bone. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, H. Ahmad Yani, turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Ia menyampaikan dukungan terhadap upaya pelestarian budaya yang mengandung nilai sejarah dan kearifan lokal. Di mana menurut H. Ahmad Yani, budaya memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan karakter masyarakat, terutama dalam mengenalkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Dan karena itu, warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan kearifan lokal perlu terus dijaga, dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan yang pasti, sahabat budaya, pelestarian warisan budaya dinilai membutuhkan keterlibatan bersama agar nilai-nilai yang diwariskan leluhur tetap hidup dan diteruskan kepada generasi mendatang tentunya.

0: Gagal sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sada mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana le, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia murah senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: Ini bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sok kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Dar,

Nyari pagi hari ini menemani sahabat budaya dimanapun berada yang sebentar menikmati weekend seru akhir pekan bersama anggota keluarga atau orang-orang tercinta tentunya. Dan sebelum Henny lanjut lagi ke informasi seputar budaya ya, di mana Henny akan bacakan sebuah informasi untuk sahabat budaya, di mana sahabat budaya setuju nggak sih kalau misalnya internet itu harus bikin kamu tenang, senang dan juga menang ya, bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil. Dan yang pasti upload, download, simetris dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya sahabat budaya pakai Biznet sekarang untuk kamu yang ada di Kota Manado. Biznet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu nih sahabat budaya, kalau kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Business Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Nah ini nih hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, menang. Nah tentunya untuk informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net untuk sahabat budaya.

Bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Pagi untuk Nusantara Pagi ya. Dimana kali ini sahabat budaya Henny ajak orang untuk jalan-jalan ke Tahuna ya, masih dari rri.co.id. Dimana yang namanya ritual adat Dalumatehu Sembanua menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Tradisi ini mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelaksanaan ritual menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat Sangihe. Suasana penuh makna menyeliputi pelaksanaan ritual adat Dalumatehu Sembanua tahun 2026 yang digelar di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako pada Jumat kemarin. Ritual ini menjadi pengingat akan hubungan yang erat antara manusia, alam, dan warisan leluhur sebagai fondasi kehidupan masyarakat Sangihe. Kepala BPBD Wandu Labesi saat membacakan sambutan Bupati Kepulauan Sangihe, di mana sahabat budaya dikatakan tanah bukan sekedar tempat berpijak, laut bukan hanya hamparan air yang mengelilingi pulau, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari identitas, budaya, dan keberlanjutan hidup masyarakat Sangihe. Ia juga menyampaikan bahwa hutan, gunung, sungai, pantai, serta seluruh kekayaan alam merupakan anugerah yang harus dijaga bersama. Kerusakan lingkungan bukan hanya mengancam ekosistem tetapi juga masa depan generasi yang akan datang. Dan dikatakan juga bahwa masyarakat Sangihe saat ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin nyata, mulai dari krisis iklim, degradasi wilayah pesisir, pencemaran perairan, banjir longsor hingga kemarau panjang yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Dan yang pasti di tengah keprihatinan terhadap kondisi tersebut, ritual adat Dalumatehu Sembanua hadir sebagai wujud kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam demi keberlangsungan kehidupan bersama. Ritual ini sekaligus meneguhkan kesadaran bahwa manusia memiliki ikatan spiritual dengan semesta, tanah, laut, serta para leluhur yang telah mewariskan nilai-nilai kehidupan untuk terus dijaga dan diteruskan kepada generasi penerus. Dan pasti sahabat budaya, informasi ini mengakhiri terompet kebersamaan tentunya di New Normal by Pagi edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang selalu setia dengan kita dari jam 5 sampai sekarang ya. Namun jangan kemana-mana karena selepas ini masih ada acara-acara menarik lainnya yang akan hadir untuk sahabat budaya sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat berakhir pekan semuanya, selamat beraktivitas dan juga yang lagi di perjalanan, semoga sampai di tujuan dengan selamat.

Dan sahabat budaya, sebelum kita lanjut lagi tentunya ada sebuah informasi yang kembali akan ini hadirkan, di mana RRI Fest 2026 masih terus berlanjut dengan berbagai kegiatan yang penuh kebersamaan. Selepas suksesnya kegiatan donor darah dan bazar UMKM pada 17 dan 18 September yang lalu, kini kita bersiap menyambut puncak perayaan yang syarat akan kreativitas dan kepedulian lingkungan. Mari catat waktunya, puncak acara akan digelar pada hari Sabtu 26 September 2026 bertempat di Manado Bay. Torang akan bersama-sama mengikuti aksi jaga pantai yang sudah terselenggara tadi pagi, dan nanti akan ada lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Suasana puncak acara juga bakal makin semarak dengan hadirnya penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur kita semua. Nah tentunya sahabat budaya, seluruh rangkaian acara ini dapat dinikmati secara gratis, dan kesuksesan acara ini tentu terwujud berkat dukungan para sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Ada Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Megamas, Megamall Manado, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya Up Sulawesi 1, dan Ulay Manado, dan Trijaya Motor Samrat. Dan tentunya didukung oleh Teh Tongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate Icitan, Munsing Mini Soccer, dan HZO. Dan juga didukung oleh instansi pemerintah Kota Manado, Dinas Perhubungan, PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBSI. Nah tentunya sahabat budaya, yang ingin mengetahui info pendaftaran lomba, silakan menghubungi Vika di nomor 0812-868-66033 atau pantau media sosial Instagram dan TikTok at RRI_Manado. Mari jatuh sama-sama ramaikan acara ini bersama keluarga dan kerabat. Jangan sampai nak datang nih. Sampai jumpa di RRI Fest 2026.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Sebelas delapan delapan AM.

0: Yep, dan terima kasih sahabat budaya yang masih setia dengan RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Kemenua, dan kita sudah berada di Nyiur Melambai Siang setelah tadi Anda sudah ditemani rekan saya Henny ya di Nyiur Melambai Pagi dari jam 5 subuh. Dan sekarang saatnya saudaya untuk bersama RRI Program 4 di Nyiur Melambai Siang. Ada acara-acara menarik yang bakal kami sajikan hingga di jam 15 siang nanti. Sahabat budaya, tentunya saya berharap Anda jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Manado.
1: Jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasatreskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses, dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

baju. Baik pendengar, masih di Nyiar Mula Siang. Dan selanjutnya ini ada informasi untuk Anda, Saudayam, mengenai RRI Fest 2026 yang diselenggarakan tanggal 19 yang lalu sampai 26 September 2026. Saudaya, RRI Festival 2026 masih terus berlanjut ya, dengan berbagai kegiatan yang penuh kebersamaan. Dan selepas suksesnya kegiatan donor darah dan bahasa

Michel dari Eina Kawatak yang siap menghibur kita semuanya. Seluruh rangkaian acara ini selalu dapat dinikmati secara gratis tis-tis. Kesuksesan acara ini tentunya terwujud berkat dukungan para sponsor Bank Indonesia, perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Solayan, Megamas, Megamo Manado, Klinik Pramita, PLN Nusadaya UP Sulawesi, Grand Lulei Manado, dan Trijaya Motor Samberat, serta turut didukung oleh Tetongji, Pertamina Petraniaga, Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, Mansing Mini Soccer, dan HZO, dan juga didukung oleh instansi pemerintah Kota Manado, Dinas Perhubungan PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup BPBD Kota Manado, dan PBESI. Sobat Budaya, silakan pantau media sosial Instagram dan TikTok @RRI_Manado. Mari jol torang sama-sama ramaikan acara ini bersama keluarga dan kerabat. So, jangan sampai nyanda datang nih. Sampai jumpa di RRI Fest 2026. Oke, itu dia informasi Sobat Budaya untuk Anda. Ya, jangan sampai lewatkan. Pelaksanaan RRI Fest 2026 ya, yang banyak hadiahnya. Tetap selalu memantau ya di media sosial seperti Instagram dan TikTok @RRI Manado. Oke. Okay?

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Di.
1: Ya, baik, dan pendengar, kita masih di Nyurmo Lambai Siang ya. Dan selamat siang buat sahabat budaya yang masih bersama RRI Perempat siang hari ini. Semoga segala sesuatu yang Anda harapkan di akhir pekan ini bisa menjadi kenyataan ya, sahabat ya. Ya, barangkali memang hari ini jadi hari yang menyenangkan sebenarnya, karena ini hari libur ya. Setelah sepekan Anda disibuki dengan rutinitas dan pekerjaan yang menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Dan mungkin saat ini Anda sudah punya rencana ya, saudara, buat jalan-jalan di akhir pekan ini ke tempat-tempat wisata, baik tempat wisata budaya, tempat wisata rohani ya, dan lain-lain, sahabat budaya. Ya. Oke, sahabat budaya, ada banyak sih tempat-tempat yang bisa Anda jadikan sebagai tempat untuk melepas kepenatan ya, dan tempat-tempat wisata ya, atau tempat-tempat hiburan ini sekarang mulai menjamur ya. Banyak tempat-tempat yang mulai bermunculan, dibuat oleh para pengusaha-pengusaha yang menginvestasikan ya modal mereka untuk membuka usaha tempat-tempat wisata ya. Oke, sahabat budaya yang kemana-mana, saya bakal memberikan informasi untuk Anda dan juga informasi lainnya mengenai UMKM ya, saudaranya, di teras UMKM. Untuk itu tetaplah di sini di RRI Pro 4 Manado.
0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
2: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Contohnya apa aja?
2: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
2: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
2: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju, dengan kreativitas kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, kita mulaikan aja mengenai ekonomi kreatif ya, saudara ya. Mungkin ada yang belum tahu ekonomi kreatif itu bagaimana sih. Sini biar saya kasih tahu ya. Ekonomi kreatif ini, sahabat budaya, adalah merupakan sektor ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, ide, pengetahuan, serta kekayaan intelektual manusia untuk menghasilkan nilai-nilai tambah. Nah, sahabat budaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, ya, ekonomi kreatif ini adalah merupakan wujud nilai tambah dari kekayaan intelektual yang sumbernya dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, di Indonesia, ekonomi kreatif ini mencakup berbagai bidang, mulai dari kuliner, fashion, kriya, musik, film, animasi, fotografi, penerbitan periklanan, seni, pertunjukan, seni rupa, desain, hingga aplikasi dan pengembangan gym. Dan perkembangan teknologi digital, ini sudah juga membuat ruang bagi para pelaku kreatif semakin luas karena produk dan karya ini dapat dipasarkan melalui berbagai platform digital dan menjangkau konsumen di luar daerah bahkan luar negeri. Nah, sahabat budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, peran ekonomi kreatif ini terhadap perekonomian Indonesia ini juga semakin mendapat perhatian. Nah, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa 2025 jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif itu mencapai sekitar 27,40 juta orang atau sekitar 18,70% dari total tenaga kerja nasional. Nah, angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang mencapai sekitar 26,48 juta orang atau 18,30%. Nah, sebabnya pertumbuhan ekonomi kreatif ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Kreativitas masyarakat di daerah ini juga memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama ketika kekayaan budaya lokal, kerajinan kuliner, musik, seni, serta produk khas daerah dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual. Karena itu, pengembangan ekonomi kreatif dapat berjalan beriringan dengan upaya memperkenalkan identitas dan juga kekayaan budaya Indonesia. Sahabat budaya, kemajuan teknologi digital ini juga memberikan peluang baru bagi para pelaku ekonomi kreatif. Seorang pelaku usaha kecil kini dapat memanfaatkan media sosial, perdagangan elektronik, platform video, dan berbagai layanan digital untuk memperkenalkan produknya tanpa harus memiliki foto fisik yang besar. Dan ide yang sederhana pun sahabat budaya ini dapat berkembang menjadi produk atau jasa apabila dikemas secara menarik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, sahabat budaya, perkembangan ekonomi kreatif ini juga menghadirkan tantangan, ya, pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas produk, memahami pemasaran digital, menjaga konsistensi merek, serta memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pentingnya kekayaan intelektual masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Ya, pada akhirnya ekonomi kreatif bukan hanya berbicara tentang menghasilkan uang saja dari sebuah karya, namun lebih dari itu sahabat budaya, ekonomi kreatif itu menunjukkan bagaimana ide, kreativitas, budaya keterampilan, dan teknologi dapat diubah menjadi kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah, serta membuka kesempatan kerja. Nah, dengan kemampuan beradaptasi dan memanfaatkan teknologi secara tepat, kreativitas masyarakat dapat menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, itu kan sahabat-sahabat, seperti saya bilang, ekonomi kreatif mengubah ide menjadi peluang ekonomi.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: boleh.
1: Eh, lihat itu. Kasian ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
2: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
1: Loh, kenapa? Kan kasian.
2: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
1: Oh, jadi harus tanya dulu.
2: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
1: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
3: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dong DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, masih rega aru torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, dan baik pendengar, terima kasih buat Anda yang masih aja setia ya dengan RRI Pro 4 Manado. Ya, dan saudara sementara sekarang sudah pukul 11 lebih 49 menit ya sahabat daya waktu di Pro 4. Oke, baik, kita masih dengan informasi di teras UMKM sahabat daya ya. Ya, kalau sahabat daya saat ini mungkin sedang di rumah ya, karena pekan ini jadi libur, jadi Anda punya banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga ya. Sahabat daya, tahukah Anda bagaimana langkah deteksi dini untuk hidup lebih sehat ya sahabat budaya? Ya. Nah, seperti informasi dari rri.co.id, sahabat daya, cek kesehatan gratis atau CKG ini merupakan program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada

0: masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis ya. Dan Sapa Budaya, sebagaimana dikutip dari alaman kemkesjdih.go.id, program ini bertujuan mendeteksi faktor risiko, kondisi prapenyakit maupun penyakit sejak dini, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan penanganan lebih cepat. Cek kesehatan gratis ini telah dilaksanakan sejak tanggal 10 Februari 2025 yang lalu dan ditujukan untuk masyarakat pada berbagai tahapan kehidupan, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Nah, sahabat budaya, pemeriksaan dalam program cek kesehatan gratis disesuaikan dengan kelompok usia, yaitu pemeriksaan dapat mencakup pengukuran berat badan dan tinggi badan, tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal, pemeriksaan mata dan telinga, kesehatan gigi, kesehatan jiwa, serta sejumlah pemeriksaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kelompok umur. Dan untuk anak usia sekolah, cek kesehatan gratis dilaksanakan melalui sekolah sesuai jadwal layanan kesehatan ditetapkan. Dan memasuki tahun 2026, pelaksanaan cek kesehatan gratis tidak lagi hanya berfokus pada pemeriksaan atau screening. Namun Kementerian Kesehatan menekankan agar hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya masalah kesehatan ini dapat ditindaklanjuti dengan pencegahan dan penanganan. Dengan demikian, cek kesehatan gratis diarahkan untuk membantu masyarakat bukan hanya mengetahui kondisi kesehatannya, namun juga memperoleh tindak lanjut yang diperlukan. Sebenarnya pentingnya pemeriksaan rutin terlihat dari hasil pelaksanaan CKG hingga 5 Juli 2026, sekitar 59,6 juta masyarakat telah mengikuti pemeriksaan melalui program tersebut. Kementerian Kesehatan juga mencatat bahwa CKG mulai memasuki tahap tata laksana pengobatan bagi peserta yang terdiagnosis penyakit kronis, terutama hipertensi dan diabetes mellitus. Salah satu alasan masyarakat perlu mengikuti pemeriksaan secara rutin adalah karena sejumlah penyakit tidak menular dapat berkembang tanpa menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal. Pada evaluasi CKG 2006, Kementerian Kesehatan melaporkan adanya sekitar 1 juta kasus baru hipertensi yang terdeteksi pada peserta yang pada pemeriksaan tahun sebelumnya belum terdeteksi mengalami tekanan darah tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan yang baik pada satu tahun tidak selalu berarti kondisi kesehatan akan tetap sama pada tahun berikutnya. Dilansir juga dari alaman 1sehat.kemkes.go.id, untuk masyarakat yang ingin mengikuti CKG umum, pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi 1sehat mobile, WhatsApp, chatbot Kemenkes RI di nomor 08110 500567, atau dengan datang langsung ke puskesmas dengan membawa identitas kad seperti KTP atau KK melalui 1sehat mobile. Peserta dapat melengkapi data diri, memilih jadwal dan lokasi puskesmas, mendapat tiket pemeriksaan serta melakukan screening mandiri sebelum datang. Sebenarnya program CKG ini juga memiliki manfaat penting bagi anak-anak dan remaja. Melalui CKG sekolah, berbagai persoalan kesehatan pada siswa dapat diketahui lebih awal, termasuk masalah gigi, anemia, obesitas, dan kondisi kesehatan lainnya. Sebabnya Kementerian Kesehatan menekankan bahwa hasil pemeriksaan tersebut perlu ditindaklanjuti, agar pemeriksaan tidak berarti hanya sebagai kegiatan screening. Dan pada akhirnya, CKG bukan sekedar pemeriksaan kesehatan gratis, tapi merupakan bagian dari upaya membangun kebiasaan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi tubuhnya. Melakukan pemeriksaan ketika merasa sehat dapat membantu menemukan risiko kesehatan lebih awal, sehingga langkah pencegahan atau penanganan dapat dilakukan sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius. Karena itu masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan CKG ini atau cek kesehatan gratis ini sesuai dengan ketentuan dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Nah, itu dia ya, sahabat budaya. Jadi itu sangat penting untuk kita semuanya.
1: Hei, Pak Budi.
2: Bu Ani.
1: Pagi-pagi dong, ngopi mana?
2: Aduh, ini Bu Ani, kita mau ke balai desa, Dang. Kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Iya, so?
2: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
1: Memangnya apa? Maksudnya apa aja, Dang, DP pemeriksaan?
2: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
1: Ada, Le.
2: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
1: Bagus, kan?
2: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
1: Soalnya kita kan sering pusing toh, kong kita belum sempat no katuk pipus kesmas.
2: Nah itu no Ibu Ani pepande, nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dang.
1: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
2: Iyo, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
1: Iyo no Katu.
2: No apa dang?
1: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
1: Wocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Oh memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Etole, masih rekaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, selamat siang Sobat Day, selamat berkumpul lagi dorang di siang hari ini ya, hari Sabtu akhir pekan tanggal 26 September 2026. Tanpa terasa kita sudah berada di akhir bulan ya, saudaya. Ya, cepat sekali ini berjalan waktunya. Sudah tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Oktober ya, saudaya ya. Nah, kita sudah bersama lagi di acara request lagu-lagu Manado di Torang Deng Torang, dan yang mau bergabung request lagu-lagu Manado mari silakan boleh lewat WhatsApp di nomor 0853424098 Kang. Juga boleh lewat TikTok Sobat Budaya. Ya, dan yang belum follow silakan Anda follow akun TikToknya Pro 4 RRI Manado ya. Oke, nanti Anda bisa kirim di kolom komen, kolom komentarnya di TikTok ya, saudaya, dan mau request lagu atau mau kirim salamnya buat siapa terserah. Oke. Dan jangan lupa tap-tap layar ya sebanyak mungkin saudaya. Karena kalau Anda tap-tap layar semakin banyak, Anda bisa share ke banyak teman, bisa lebih tambah maju lagi acara ini ya, acara request ini banyak yang kenal, banyak yang sayang, banyak yang bergabung sahabat daya, bukan cuma lewat WhatsApp tapi lewat TikTok ya. Oke, namun sebelum kita mulaikan, gimana kalau orang dengar lagu dulu Anjing Kacili ya, yang senang dengan piara anjing, apalagi Anjing Kacili, Anjing Kacino, ini dia lagunya. Dian Store Enando Color Epa Salikara. Oke, okay.

Oke, sahabat budaya, torang lanjut lagi masih di acara request lagu-lagu pop Manado, apalagi kalau bukan di acara Torang Deng Torang. Nah, selamat bergabung aja buat sahabat budaya yang sudah bergabung di Pro 4 RRI Manado di acara Torang Deng Torang, baik yang sobat gabung lewat TikTok ya, di WhatsApp juga ya. Oke, selamat bergabung. Iya, dan untuk yang sudah bergabung di live TikTok Pro 4, jangan lupa di follow biar nanti bisa dapatkan informasi dari Pro 4 RRI Manado ya, sahabat budaya, mengenai program-program yang kami selenggarakan lewat live TikTok Pro 4, yaitu seperti sekarang ini ada acara request lagu-lagu pop Manado. Jadi kali aja sahabat budaya, Anda rindu dengan saudara atau keluarga yang jauh dari Anda, kebetulan Anda lagi bergabung di live TikTok Pro 4, silakan aja, kenapa Anda tidak gabung ya. Anda suruh mereka juga gabung di Pro 4, nanti Anda bisa kirim salam buat saudara-saudara Anda yang saat ini sedang mendengarkan atau sedang menyaksikan lewat live TikTok Pro 4. Jadi ya, di follow ya. Jangan lupa di follow akunnya Pro 4 RRI Manado. Dan nanti Anda juga bisa request lagu-lagu Manado. Sampai sekali aja mungkin Anda rindu dengan satu lagu yang sudah tidak pernah Anda dengar ya. Anyway, siang ini kita punya topik sahabat daya. Topiknya ya unik juga sih, saya pikir-pikir ya. Paling banyak ada orang yang suka nyimpan barang yang pikir-pikir ini barang sebenarnya berguna sih ya, tapi sayang ya untuk dibuang begitu ya. Jadi topiknya, barang apa yang ada di rumah Anda yang sebenarnya sonya ndak berguna ya, tapi sayang dibuang sayang sebenarnya. Silakan ya komen di kolom komen di Pro 4, follow-nya di akunnya live TikTok Pro 4 ya. Silakan kalau Anda saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan RRI Pro 4 lewat live TikTok, jangan lupa di kolom komentar ya, sertakan alasan apa, kenapa Anda tidak mau membuang barang tersebut ya. Padahal sebenarnya barang itu sudah tidak ada gunanya, sudah pikir-pikir sudah jadi sampah ya. Tapi sayang ya untuk dibuang ya, mending dikoleksi. Ya. Oke, silakan ditunggu jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa tap-tap layarnya ya sahabat budaya. Semakin banyak Anda likers, Anda likes ya, semakin banyak orang yang bisa menyaksikan acara ini ya. Termasuk saudara Anda, sahabat Anda, keluarga Anda yang saat ini jauh di perantauan ya. Oke, ini ada Jane Maybe. Ya, selamat siang Jane Maybe, sudah bergabung di Pro 4 lewat TikTok. Nah, ini dari Jane katanya, siang Stan, request lagu dari Randy Lapiandang, Kita Selalu Setia. Kemudian Jane bilang kalau Kita Stan masih simpang kartu fans RRI dari dulu kala sampai saat ini buat koleksi. Bagaimana jadi DP bentuk itu Jane Gang? Itu kartu fans dari zaman Pak Kahia, dari zaman tahun berapa itu Jane? Jadi Jane masih umur berapa itu? Masih 17 tahun kalau enggak salah Jane, masih ada pelihara remaja waktu itu Kang Jane Gang. Nah, ini Jane ini fans Pro 4 dari dia masih remaja sampai sekarang. Jadi sudah lama ya. Oke, terima kasih Jane, lagunya nanti Kak Stanley cariin ya, Randy Lapian, Kita Selalu Setia. Nah, selamat siang, ada Coki M Panggabean, kita orang dari Kota Parepare, Kediri, Jawa Timur, mau request lagu Sonya Ndak Guna dari Milsma Yakung. Nah, yuk dikirim untuk sejawat dari Denny Rotin Sulu di Samarinda dan Joyce Kando di Manado. Iya, Coki, gimana Coki? Barang apa Coki yang masih kamu simpan Coki? Ya Cok, ayo komen ya. Barang apa yang masih kamu simpan?
ya. Padahal sudah tidak ada gunanya. Iya, jadi sahabat budaya jangan lupa di komen ya. Tapi sayang untuk dibuang ya. Oke, jadi itu maksud saya. Saya kan punya topik nih. Kamu kasih jawabannya, jangan cuma request, tapi kan situ saya sudah kasih di deskripsi ya. Topiknya tentang sayang barang-barang yang sudah lama masih disimpan, sayang untuk dibuang karena itu mungkin punya story ya, punya story yang membuat Anda sulit untuk melupakan barang tersebut. Ya, seperti Jain bilang tadi, dia menyimpan kartu fans waktu dari dulu sampai sekarang dia masih nyimpan itu. Ya, kartu fansnya itu sahabat budaya ya. Jadi sudah lumayan lama ya. Kalau saya sih masih menyimpan, saya masih ingat-ingat ada barang yang sampai saat ini masih saya simpan sahabat budaya ya. Ya, seperti apa? Kaset. Saya punya kaset, masih pakai kaset kan dulu kan. Kalau putar lagu pakai kaset. Pakai pita ya, kaset pita. Itu saya masih nyimpan sampai saat ini. Koleksi Dewa 19. Ya, yang udah lama-lama itu masih ada. Saya punya tape recorder, tapi tape recordernya itu sudah nggak bunyi karena sudah rusak. Ya. Nah, itu ya kenapa saya simpan. Karena saya mengenang zaman dulu masih pakai kaset. Puterin lagu itu masih pakai kaset. Kalau mau diputar itu sahabat budaya. Jadi kalau apa pitanya udah berombak ya. Ini hasil suara lagunya pasti berombak juga ya. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu dipakai apa gitu biar dia jadi lurus lagi. Nah, kalau masih anak-anak kan kalau sudah rusak pitanya tinggal dijadiin mainan ya. Dibuka pitanya terus dilempar ke sana, dibikin kayak tali begitu ya. Seperti itu sahabat budaya ya. Oke. Nah, ini dari Coki Pengabean, saya masih nyimpen radio lawas. Nah, itu kan radio dulu-dulu ya, radio zaman dulu masih radio apa? Coki, masih radio transistor kan? Ya, yang model klasik itu ya. Nah, itu pasti masih disimpan Coki katanya. Cuman bisa nangkap gelombang. Jadi berapa band ini Coki? 2 band ya. SW sama MW ya gitu ya. Oke. Terima kasih Coki. Ya, Coki nanti lagunya Kak Stanley cari ya. Lagunya tadi Coki minta apa sih? Joyce Kando. Sorry. Mana tadi si Coki minta lagu? Sonya Ndaguna. Oke, boleh. Sonya Ndaguna baru Kita Selalu Setia. Jadi ini dua lagu kita mau utamakan dulu ya. Kita Selalu Setia. Selalu Setia. Oke, yang lain yang mau baku Iko silakan. Saya masih tunggu di WhatsApp 0853-424-00928 dan juga di live TikTok Prompat ya. Kita Selalu Setia dari Randy Lapian ya. Spesial yang request lagu ini ada yang Jane Maybe. Ya, Jane Maybe lagunya sudah ada, tinggal mau saya putar buat Jane Maybe akur-akur sama yang diakurin sama Mas Bro. Kita mau nunggu ini tarik meja panjang ya. Saya sudah bilang lah dari awal saya mau jadi ini pagar bagus. Masih bisa enggak sih kalau saya jadi pagar bagus?

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dari lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Sawah budaya yang masih berdengar perompak lewat frekuensi-frekuensi seperti di FM 88,6 MHz dan juga di AM 1188 kHz maupun yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya. Oke, selamat mendengarkan RRI Perompak di mana saja Anda berada, termasuk Anda mungkin ada di planet Mars masih bisa mendengarkan Perompak ya. Di mana saja sahabat budaya yang bisa menjangkau siaran Perompak lewat streaming ya. Jadi kalau Anda jauh di mana, di luar negeri atau di mana, sudah download aplikasinya di App Store dan Play Store ya. Keywordnya, kata kuncinya yaitu RRI Digital. Saudara bisa mendengarkan stasiun, ada lebih dari 50 lebih stasiun RRI di seluruh Indonesia, sudah termasuk RRI Pro 4 Manokat alias Manado ya. Oke, saya mau bacakan sekali lagi, ini ada informasi saudaya buat Anda yang kebetulan ingin ngikutin acara RRI Fest 2026 ya. Nah saudaya, ini informasi buat Anda, RRI Festival 2026 masih terus berlanjut sahabat budaya ya, dengan berbagai event atau kegiatan yang penuh kebersamaan ya. Selepas suksesnya kegiatan donor darah bazar UMKM pada tanggal 17 hingga 18 September yang lalu, kini sebenarnya kita bersiap-siap lagi menyambut puncak perayaan yang syarat akan kreativitas dan kepedulian lingkungan. Ya saudara, jadi catat waktunya, puncak acara ini akan digelar pada hari ini ya, hari Sabtu 26 September 2026 bertempat di Manado Bay ya, atau Manado Bay ya. Torang akan bersama-sama mengikuti aksi jaga pantai dan nanti jam 3 sore ada lomba yel-yel ya. Kemudian ada cosplay, announcer challenge, dance competition ya, serta vlog competition. Dan suasana puncak acara ini juga bakal semakin semarak dengan hadirnya penampilan spesial dari Elna Kawatak yang siap menghibur kita semuanya ya. Dan sahabat budaya, untuk seluruh rangkaian acara ini dapat dinikmati secara gratis ya. Nah, kesuksesan acara ini tentunya terwujud berkat dukungan para sponsor yaitu Bank Indonesia, Perwakilan Sulut ya, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Mega Mas, Mega Mall Manado, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lulei Manado, dan Trijaya Motor Sambrat, serta turut didukung oleh Teh Tong Ji Pertamina, Patraniaga Sulawesi, Extra Jos Ultimate, Icitan, Munsing Mini Soccer, dan HZO. Dan juga didukung oleh instansi pemerintah Kota Manado, Dinas Perhubungan, PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBESI. Jadi sahabat budaya, ya, Anda tinggal silakan Anda pantau ya lewat media.

media sosial seperti di Instagram dan TikTok @RRI_Manado ya. Mari Jo, torang sama-sama ramaikan acara ini bersama keluarga Anda dan kerabat Anda ya. Jangan sampai nyanda datang manyasal kurang mau bawa ojo-ojo di Dodika. Manyasal kamu nyanda datang eh. Sampai jumpa di RRI Fest 2026. Nah, itu dia informasi menarik untuk sahabat budaya ya. Buruan karena banyak acara, banyak hadiah. Oke, kita sudah berada di jam 12:52. Ya, saudara, saya mau baca-baca dulu yang masuk sudah komen di kolom komentar lewat TikTok. Ini ada siapa ini? Sabar ya. Tapi mata ini kok agak-agak rabun nih, jadi mau baca ini di layar monitor. Ini mesti mau agak baik-baik ini. Nah. Ini sudah Kang, Coki masih menyimpan radio lawas yang cuman bisa nangkap gelombang SW dan MW sudah tadi Kang. Soalnya Anda guna dari Wisma juga sudah ini. Jane Boham, selamat siang. Nur Lela, halo, apa kabar ini torang pen Nur Lela? Selamat siang Nur Lela Nabire. Mau request lagu Rindu Ngana Stanley. Makasih. Oke. Okay. Terima kasih untuk Jane ya yang ada di Nabire sana ya. Kapan mau pulang-pulang ke Manado ini Jane? So lama kan ya pulang-pulang ke Dendal kan? Ah, ini lagi ada dari Yusril Pulomodio. Pulomoduyo. Di mana itu Yusril? Gorontalo kah? Ah, request lagu Bangku Panjang. Ya, so potong DP gak bangku, so nyenda panjang Yusil, so jadi pendek. Kusedu gak tuh. Ya, lagu Bangku Panjang kata dari Yusril bilang. Ah, Yusril, kalau Yusril masih simpang apa Yusril sampai sekarang? Barang apa yang masih Yusril simpang? Pada sebenarnya pikir-pikir so nyenda berguna, mar masih Yusril aja simpang-simpang sampai sekarang. Adanya gak Yusril ya? Bangku. Lanjut ya. Dari mana lagi Bunda Yani? Ya Bunda Yani cuma apa ini? Katanya selamat siang. Oke, selamat siang Bunda Yani ya. Kemudian Kenzo Deborah, ini dari Kenzo Deborah. Selamat siang host. Kepa host Nova, kita pinamu Kang Nova eh. Kita punya nama Stanley, langsung ganti dan kalau sudah pakai nama Nova mau bagaimana ini semua gaya-gaya begini kita dang toh. Kita punya nama Stanley bukan Nova eh. Atau salah baca kita ini. Selamat siang host Nova, gimana ini kok namanya jadi Nova sih dari Stanley. Jauh sekali ya. Ah, hadir menyapa, kalau saya barang yang disimpan baju yang saya suka sudah dari kecil tapi masih saya simpan. Iya. Wal, ya banyak begitu. Saya suka juga baju-baju dari masih saya kecil, tapi saat ini baju-baju kecil saya sudah jadi apa ya? Dulu masih ada, tapi setelah saya pindah-pindah rumah, itu baju mungkin sudah rusak, terus itu sudah dijadikan terapu atau kain pel atau bagaimana, tapi dulu masih ada. Baju saya masih SD itu masih ada. Baju sekolah biasanya yang saya simpan. Baju SD ya. Oke. Lagu ini ingat kampung. Lagu-lagu ini ingat kampung. Maksudnya lagu apa ini Bunda? Bangku Panjang. Oh iya. Oke. Banyak kenangan makanya nyanda dibuang. Oh, itu baju. Iya, baju ya. Nyanda dibuang karena banyak kenangan kata ini ya. Siapa? Kenzo Deborah bilang. Baru minta lagu remix Tinggal di Kobong. Oke, Tinggal di Kobong.
Tinggal di Kobong. Tinggal di Kobong. Tunggu cari ya. Yang versi remix. Mana nih? Tinggal di Kobong. Tinggal di Kobong. Versi versi remix, Kang. Aduh, enggak ada ini Tinggal di Kobong yang remix. Cuma ada ini Tinggal di Kobong 2. Ya, mudah-mudahan mungkin ini DP maksud. Oke, yang mau request lagu silakan, Sapa Budaya. Masih stand ditunggu sambil torang dengar dulu ini lagu.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
5: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Oke, baik, terima kasih sahabat budaya yang masih dapat mendengar RRI Perempat Manado siang hari ini. Dan untuk pendengar-pendengar Perempat yang ada di luar Manado, ya, ini ada tadi jauh-jauh dari mana kan tuh? Ini turang pemas bro. Siapa tadi? Coki Panggabean. Kalau dengar dari DP Marga ini dari Batak, Kang, ya. Sumatera Utara. Marga tadi dia bilang dia ada tamang-tamang yang orang Manado. Kita kan tanya, angko orang Batak mar tinggal di Manado. Kong dia bilang nyanda, kita cuma pernah batamang lama dengan dua dokter dari Manado yang bisa bahasa Manado maksimal 3. Oh begini, dia kata cuma bisa bahasa Manado mar cuma sampai 3 menit, boleh lebih. Mar Coki, sebenarnya bahasa Manado itu gampang sekali karena DP tulisan begitu, baca begitu. Sama dengan torang ya torang tuh. Nah, DP dialek lagi nya susah-susah banget. Nggak susah-susah sekali, gampang. Cuman Manado itu ada DP kata-kata tambah di belakang, ada dang, ada tong, ada pokoknya pakai tambah-tambah di belakang. Mar kalau dia tambah jangan sembarangan dia tambah karena yang selalu DP penempatan tuh dia mesti pakai kata tuh dia sama itu dang dengan apa? Karena jadi ada perasaan rancu kalau orang penempatan kata dang itu enggak sesuai. Jadi ya badengar-badengar juga di RRI Pro 4 kadang orang memang dia pakai bahasa-bahasa Manado tuh, karena namanya Radio Pro 4 Radio Budaya. Jadi orang bercerita pakai bahasa Manado. Ini macam ini acara orang dan orang, kita dengan kita semua, itu orang itu kita semua ya. Jadi kita semua, torang deng torang, kita dengan kita, ya saudaya ya. Oke. Dan yang pasti sahabat budaya di acara torang deng torang ini, torang bisa mendengarkan bahasa Manado ya. Jadi lupa yang sementara kita dah pakai ini bahasa Manado ya. Jadi bapak belajar jo, dengar-dengar di sini pasti kau ini mau jadi terbiasa dengan mendengar dialek bahasa Manado ya. Oke. Yang tadi request bangku panjang Bung Yusril di Pulau Moduyo, semoga sudah terhibur ya Yusril ya, lagunya dari Isti Wilisti dengan siapa tadi ya, ada yang kita belum sempat baca ini, mana tadi itu. Ah ini Coki bilang, Coki Panggabean bilang kirim buat Dokter Denny dan Dokter Joyce. Tadi dokternya sama dengan apa ini? Dokter. Oh, dokternya ini dua orang ini ya, dokternya temannya ya. Buat Bung Stanley, kita orang pe teman sesama dokter waktu di SBY di Surabaya itu tadi Dokter Denny dan Dokter Joyce. Oh iya. Oke. Okay. Nah, dari Jane Boham, katanya Dina Birai bilang barang-barang yang masih dia ada simpang selama masih tetap dia simpang itu adalah Ajus Petop Flash. Ajus Petop Flash ten biar so ndak pakai-pakai mar masih kita ada simpang lantaran tutup flash ten dia tebal. Oh iya. Toples dulu-dulu memang begitu, J. Tebal, ndak gampang pecah. Kecuali tu orang sang aja si pecah, ya tu. Oke Je, terima kasih . Siapa lagi yang masih mau komen, silakan di kolom komen di TikTok Pro 4. Jangan lupa follow yang belum follow biar nanti banyak informasi yang bisa Anda dapat dari siarannya Pro 4 ya di RRI Manado, Pro 4 RRI Manado di acara ini ya. Karena Anda sudah memfollow, jadi otomatis ada undangan-undangan itu muncul di layar TikTok Anda. Sudah di Pro 4 ini. Ada kutik sebentar mulai ini acara lagu-lagu Pop Manado. Kita mau masuk kita mau kirim tetapi mama tetapi papa yang lagi di Manado. Kebetulan sekarang kita misalnya ada di Papua, kita ada di Medan dan kita suruh rindu akan kita
apa kampung halaman, jadi ya bergabung juga di sini. Toh, Jain kiapa Jain? Lagu Rindu Ngadadang. Oke, boleh, boleh, boleh. Ya, yeah, why not? Ya, yeah, daripada nyanda, Gang. Masuk kemari. Lagu Rindu Ngadadang. Ya, yeah, lagu Rindu Ngadadang. Supaya yang macam itu, Rindu Ngadadang. Gloria Trio, Gang. Oh, enggak. Lagu Rindu For Ngana. Ada dua ini Jain, ada Rindu For Ngana, ada lagu Rindu Pangana. Yang mana Jai? Rindu Ngana atau Rindu Pangana? Ini Jai, Rindu Pangana. Oke. Ya, masih panjang ini waktu, masih ada kurang lebih 45 menit. Yang mau bergabung silakan, masih ditunggu ya. Lanjut kita baca yang dari Jane. Jane maybe katanya bilang, Jane bilang apa ini? Oh. Jane bilang Pak, Jane maybe bilang Pak Jane, ini dua-dua Kak Sinama. Dua-dua nama Jane, satu Jane Boham, satu Jane Maybe. Nah, don dua ini baku bilang begini. Dari Jane Maybe bilang katanya tak kira masih simpang itu mantan. Acilaka 12 ini. Eh, masih ada sih ya simpang-simpang pa mantan. Kalau so mantan pi buang jo, nak guna. So mantan enggak usah jadi simpang-simpang. Mau mantan pe janji, apalagi janji-janji mantan itu sebenarnya enggak berguna, eh. Iyo, dari dulu saja dia nyak pernah tepati DP janji kan Jain, apalagi mau simpang DP janji. Aduh, aduh, aduh. Iya. apa Jain Nurlela. balas Pak Jain maybe Gang. Jain maybe dapat le Pak Jain Bohab ini. Request lagu dari Yeskiel Orlando. Yeskiel Orlando katanya request lagu Percuma Mau Berharap ini ya. Bung Yeskiel mau kirim pas apa ini Yeskiel? Percuma Berharap dari Trio Punbers. Nah. Oh. Aduh. Jane Boham bilang itu mantan Sony mau kita mau simpang, kita sebuang di Kuala. Kuala mana? Kuala Jengki. Oke, okay, katanya dari Yos untuk semua-semua yang dapat dengar. Iya, yeah, Yos. Yeah. Yos ada dapat dengar, Mar. Yos dapat dengar di aplikasi RRI Digital, nyandak dapat gabung di TikTok. Kurang kita dah bilang tadi, Pak. Bunda Heni, bergabung sini, bikin rame nih TikTok. Nah ini dia sudah masuk, Yos Eskier Orlando. Ya, terima kasih Yos. Kemudian untuk Yuli, siapa? Yulita Rompas bergabung kemari di TikTok ya. Jangan lupa tap-tap layar, biar semakin banyak Anda tap-tap layarnya, semakin banyak yang mendengarkan dan menyaksikan siaran Prompat lewat TikTok ya di siang hari ini. Kalau yes, dari Yos, salam untuk Panggabean ya. Oke, Panggabean ini dapat salam dari Yos ya, Yeskiel Orlando. Sama-sama ini orang Batak ini ya, Yeskiel sama-sama juga dari Sumatera Utara. Katanya dari Yos ini, Yeskiel Orlando, barang-barang yang masih Yeskiel simpan seperti pasta gigi produk luar negeri. Biar kitanya enggak gunakan tapi jadi barang koleksi. Ah, itu dia. Pasta gigi dari luar negeri yang bagaimana sih? Kan pasta giginya sama ya, warnanya putih, baunya agak-agak min-min gitu kan. Nah. Tapi mungkin punya apa tersendiri ya, sehingga Yos menyimpan pasta gigi ini ya. Katanya salam buat Panggabean Marga Sitanggang tapi tinggal di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Nah ini ya, jadi ini sudah ada dari
pendengar dari dua benua yang sama ya. Ya dua benua, dua daerah yang sama, Yeskiel dan siapa tadi? Panggabean tadi ya. Iya, namanya siapa? Ini mau di scroll-scroll lama ini, panjang ke bawah. Ah, Coki. Coki sama Yos ini mungkin masih saudara ya, masih pakai marga Citanggang ya, sama Panggabean. Ya. Sama-sama borungnya apa? Itu bahas, kalau bahasa Batak itu marganya ya. Boro, boro ya, boro. Boro masih saudara ya. Oke. Silakan Sapa Budaya kalau ingin bergabung, sambil kita mau putar lagu dulu ya. Kita mau putar lagu yang di request tadi. Jangan kemana-mana, masih di Torang Deng Torang.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dalam di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Okay. Yang suka Angelina apa? Lasut, bukan Angelina Sondak. Iya, okay, sudah terhibur lagunya ya. Ungke beku dapat dengan Keke. Beku dapat deng Keke kong apa? Minta ubi. Ubi rubus. Okay, saudara, memang di Indonesia itu banyak sekali apa ya suku dan bahasa berbeda ya, tapi dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itulah keunikan dari Indonesia ya saudara, banyak sekali suku dan bahasa, tapi ketika orang merantau orang boleh berkomunikasi dengan menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, jadi saudaya orang mau ke mana-mana tetap orang pakai bahasa Indonesia, ya. Sebenarnya bahasa Indonesia itu bahasa yang sebenarnya gampang sekali bahasa Indonesia itu sebenarnya. Makanya banyak bule-bule kalau menggunakan bahasa Indonesia itu katanya gampang dimengerti, gampang dipahami. Karena tulisannya tulis begitu, baca begitu, ya, beda dengan bahasa-bahasa asing lain, karena tulisannya susah, ada huruf kanji, katagana dan lain-lain, saudaya tidak menggunakan alfabet A sampai Z tapi pakai huruf kanji. Nah, itu bedanya dengan Cina, Korea, Jepang, itu susah ya, karena mereka penggunaan kata itu beda dengan Indonesia. Ke Indonesia tulis saya, baca saya, aku baca aku ya, tulis YSKL, baca YSKL ya, tulis siapa? siapa tadi namanya? Coki, baca Coki ya, bukan lain begitu. Nah, jadi makanya bahasa Indonesia banyak disukai oleh warga luar ya. Makanya kita bangga dong jadi orang Indonesia saudaya ya, ya, yang punya adat istiadat ya. Punya kesenian tarian, lagu-lagu daerah, saudara. Kapan lagi kita bisa kita bisa melestarikan kalau bukan dari sekarang ya. Kalau generasi sekarang sudah tidak menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, nah ini sudah terpengaruh dengan bahasa-bahasa asing ya, budaya asing ya. Jadi mulai sekarang kita harus mencintai budaya kearifan lokal ya. Oke, dan apa nih, kan kalau Batak ada macam-macam, Bung Sten, ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, begitu. Nah, begitu dong Bung Lambert. Ah, ya ya, I see, I know you mean ya. Maksud kamu saya tahu. Memang di Batak itu ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun ya. Sama juga di Sulawesi Utara ada Gorontalo, ada Minahasa, ada Sangir, ada Talaut. Ya, tapi kalau ke Manado pakai bahasa dialek Manado ya. Mau dia orang Gorontalo, dia mau orang Sangir, dia mau orang Talaut, tetap Melayu Manado ya. Jadi itu dia, tetap pakai bahasa Manado, bukan pakai bahasa daerah ya. Jadi orang berkomunikasi kalau semuka Manado jadi tahu, oh cuma DP nada-nada mungkin, oh ini dari Batarek-Tarek, ini dari Ratahan ini, oh dia Batarek-Tarek, DP nada ini, oh dari Kota Mobagu, hai, pakai hai, toh ada DP nada-nada begitu ya, tapi tetap Sulawesi Utara. Oke, begitu dengan di daerah-daerah lain, saudara ya. Baik, yang gabung lagi silakan, masih ada kurang lebih 17 menit lagi sampai tuntas di jam 14. Jadi silakan yang mau bergabung masih Stanley tunggu ya. Ya, memang sahabat budaya, apa DP nama ini, orang kesiang ini diperhadapkan dengan situasi
ini ya, apa DP nama, kebakaran hutan ya, di mana-mana ada terjadi kebakaran hutan, karhutla itu DP singkatan ya. Ya, kalau di Kalimantan sana itu apakah so teratasi ya? Karena yang kita pantau ini di media itu masih menyala di daerah-daerah mana itu. Begitupun di Sulawesi Utara ini banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan ya, karhutla. Ya, ini terjadi karena gesekan-gesekan mungkin antara semak-semak yang sudah panas dan kayu, mereka bergesekan sehingga menimbulkan titik api ya. Kan kita pernah belajar di IPA ya, itu kalau kita gesek kayu dengan kayu, kita gesek pasti dia akan menimbulkan fokus titik api di situ. Dan ketika kita mengambil semak daun kering, kita dekatkan situ, kita gesek, akan menghasilkan api. Nah, itulah mungkin yang terjadi sehingga terjadi kebakaran hutan. Ya, nggak tahu kalau ada faktor-faktor lain, namun yang pasti orang berharap jangan sampai membuang puntung rokok sembarangan ya. Jangan kita habis merokok, terutama yang menggunakan kendaraan, dari atas kendaraan kan sementara merokok langsung buang begini ya, nggak tahu puntungnya melayang pergi ke semak-semak. Terjadilah kebakaran ya, kita nggak tahu mau siapa mau help leh kalau itu terjadi begitu ya. Tentunya kita cuma berharap supaya hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai terjadi. Oke, kita berusaha supaya menciptakan suasana yang nyaman di tempat tinggal kita, tidak meninggalkan rumah kosong ya. Jadi kita harus usahakan ada orang yang di rumah ya, biar dia bisa memonitor rumah itu dalam keadaan aman, memastikan dalam keadaan aman. Terutama jangan biarkan ada colokan-colokan listrik yang masih terpasang ya. Ya, dicabutlah kalau kita mau keluar ya. Pastikan kompor dalam keadaan mati total ya. Jangan sampai masih menyala atau ada gas yang sudah bocor. Ya, kejadian di rumah saya cium bau gas ini. Waduh, ternyata gasnya itu bocor ya. Sudah bocor. Jadi saya cepat-cepat mengantisipasi membuka regulatornya itu, kemudian saya tempatkan di luar di depan rumah yang agak tidak tertutup ya, biar dia sirkulasi udaranya bebas ya. Nah, mungkin itu sabun daya yang bisa kita ingat-ingatkan. Dan selamat siang Bung Stanley yang lagi on air, salam kompak selalu dari Jongkawanua. Oke Jongkawanua, selamat bergabung. Iya, katanya boleh request lagu Rupa Jomalaikat. Boleh, dari Isti Yulisti Kang. Boleh. Oke. Rupa Jomalaikat.

Santi di Karombasan. Selamat siang Kak Stanley, saya masih menyimpan kaset lagu tahun 80-an Kak Sten, tapi kasetnya rusak. Tapi kasetnya masih saya simpan karena punya banyak kenangan. Iya, meskipun sudah rusak tapi kasetnya jangan dibuang ya. Ya, dikoleksi saja Yanti, betul itu. Oke Kak Stanley, terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih untuk Yanti di Karombasan. Lanjut, ada Rico di Malalayang. Selamat siang Kak Stanley. Kalau kita masih simpang gardus handphone lama, handphonenya Sonya ada, tapi DP gardus masih ada. Kalau itu bagaimana tamang-tamang? Masih juga boleh mau simpang tuh gardus HP. DP HP Sonya ada, kayak mau simpang-simpang kok, Rico. Aduh. Aduh, mari itu Kang. Rico mungkin punya kenangan pertama beli handphone. Ini dia, meskipun handphone sekarang Sonya ada, orang so curi, tapi masih ada kenangan-kenangan, masih ada di gardus, ya, gardus handphone. Oke, Kak Stanley, terima kasih, selamat siang, torang dan torang. Oke, terima kasih. Mei di Tigala, selamat siang, Kak Stanley, selamat siang juga. Kalau Mei masih simpang seragam SMA, Bung Stanley. Kita Sonya gak pernah pakai sih, itu seragam, Mar. Sayang toh mau buang karena pe banyak sekali kenangan deng tamang-tamang waktu masih sekolah. Aduh doh, mantap. Ya betul. Ya simpang bye-bye jang tikus gigi Mei. Terima kasih Kak Stanley, selamat siang torang deng torang. Oke, terima kasih Mei di Tikala. Masih panjang ya kita baca-baca semua. Andi di Pal 2 yang katanya kabel-kabel lama kita masih simpang. Kita ingin tahu ini DP fungsi atonya, apa fungsi atonya. Nah, Mar, setiap kita mau buang, selalu kita berpikir ke Bung Stanley. Siapa tahu nanti perlu. Betul juga. Tuh, ini kabel-kabel ini kan. Cuma kalau kabel-kabel yang kita tahu, kalau simpang lama-lama itu lama-lama soalnya tidak kuat tuh kabel. So, rapuh. Nah, itu dia. Kecuali tuh kabel-kabel yang ini kumpul baking apa, jual kilo. Ya kata Kusedo Andi. Ya terima kasih Kak Stanley. Ya selamat siang. Oke. Lina di Tuminting, selamat siang Kak Stanley. Kalau kita masih ada simpang toples bakas cookies, cookies DP cookies so habis, mar DP toples masih kita ada simpang. Karena boleh tuh kita mau pakai ulang. Oh begitu. Oke, terima kasih Kak Stanley. Yo, makasih Lina di Tuminting ya. Simpang bye-bye itu toples. Jangan sampai pecah. Stephen Diwanea, selamat siang Kak Stanley. Kalau kita sepatu lama yang rusak, mar kita sunya pakai itu sepatu karena rusak. Mar itu sepatu pertama kali yang kita dapat dari kita hasil gaji sendiri Kak Stan. Aduh. Ya. Salut Stephen. Mantap. Ya simpang bye-bye itu sepatu Iya. Terima kasih Kak Stanley. Ya, selamat siang. Oke, selamat siang. Maya di Sario. Selamat siang Kak Stanley. Surat-surat lama dari teman sekolah kita masih simpang. So jarang dibaca, tapi tidak tega mau dibuang karena di surat itu ada banyak cerita masa lalu. Ini masih boleh simpang nih. Masih stokang. Ini boleh-boleh begini ya. Ada cerita oi-oi deng pai tua dulu. Dicerita tuh dia simpang juga bikin dalam bentuk apa kek ya. Tuh surat kan lama-lama so jadi so mau tarabe lama-lama surat tuh. Foto simpang di file di komputer. Ferry di Veling, simpang radio tua. Soalnya enggak berguna, mar itu radio peninggalan orang tua. Jadi biar rusak, tapi kita masih ada simpang. Oke, betul. Ferry, terima kasih Kak Stanley. Ya, selamat siang. Selamat siang juga. Novi di Mapanget. Kita ada simpang ini, Kak Sten, Poppy. Poppy atau boneka, waktu kecil. Ini umur so tua, ini Poppy, mar DP warnanya enggak berubah. Tapi kita tetap simpang karena ini jadi kita petamang tidur waktu kita kecil. Au. So sweet ya. Mantap. Terima kasih Kak Stanley ya, selamat siang. Ya, terima kasih selamat siang untuk Novi di Mapanget. Terakhir ada John di Calaca. Kaleng biskuit kosong.

0: Kita ada simpang, Kak Stanley. Tidak ada DP isi, mar. Tiap kali kita mau buang, selalu jadi kita berpikiran nanti lama nanti bisa dipakai simpang sesuatu. Sampai sekarang masih kosong. Aduh, kalau ini kita bilang jangan simpang karena mau bakarat. Kaleng biskuit lagi ya. John, ada-ada aja nih John nih. Simpang kaleng biskuit. Black apalagi black. Ah, kita jamin dia enggak mau bertahan, pasti dia akan bakarat. Oh, gimana apa-apa John? Mungkin punya story di balik biskuit kosong itu. Tuh, ya. Oke, terima kasih Kak Stanis. Terima kasih juga ya. Selamat siang. Oke, ada di TikTok juga Dian di Manado. Kardus HP lama masih ada. HP-nya so ganti 3 kali. Randy 88, saya masih simpan kaset jadul biar kita pe tape sonya ada. Mimi Kawanua, baju SMA, soalnya tidak muat. Mark punya kenangan paling banyak di situ. Stephen, kabel bekas, paling susah dibuang, hampir sama, Kang. Takut nanti-nanti tiba-tiba berguna. Nona, Manado, toples kosong banyak sekali di rumah. Mama bilang, jangan buang, kasihan. Padahal seberapa tahunnya tidak pakai-pakai. Sepatu, Joel Malalayang, sepatu pertama waktu masih sekolah. So rusak total tapi masih rasa sayang, kita tetap simpang. Yuliana Disario, kita masih menyimpan surat cinta di zaman sekolah. Jangan tanya masih punya atau tidak. Boy Tikala, radio tua peninggalan opa, so rusak mar masih punya nilai sejarah. Rarawania, boneka masa kecil ya masih ada. Muka sunak dapalia karena menyeramkan tapi tetap kita sayang. Nah dari jawaban-jawaban yang masuk ternyata sebab daya barang yang paling susah dibuang itu bukan karena DP harga mahal kasihan, tapi karena ada cerita di balik barang tersebut. Oke. Itu toh dari semua ya toh tarik DP kesimpulan. Oke, sahabat budaya. Kayaknya sampai di sini jauh dulu untuk acara request torang dan torang. Terima kasih semua yang sudah bergabung lewat TikTok Live from 4 di siang hari ini ya. Semoga Anda sudah terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami putarkan di acara torang dan torang. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, kata-kata yang kurang berkenan baik di hati, di telinga, di pikiran, jangan disimpan lama-lama ya. Oke, dan saya Stanley pamit karena cuma sampai jam 2 selanjutnya saudara ada lagu-lagu hiburan menemani Anda sampai jam 3 ya di kesempatan siang hari ini akhir pekan Sabtu 26 September 2026. Terima kasih sahabat budaya, selamat siang, sampai jumpa, salam budaya.
1: Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya, Arudo Koke bin Abu Nawas, dalam siaran Creepy News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah. Kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu, memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah, jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah, mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi, menai syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat itu kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Ya. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan.
2: Nah, seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa? Dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik. Karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti Jai Mala ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picer Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
7: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang ko tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.

0: Luwagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
1: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara Manombai, kata Ramli Tangguh, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulurin lah. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juwagan.
1: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagai mana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
3: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
1: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
4: Nyonya bilang dah, mada nenek mama ni dulu kan, kami lah bahasa kamu, mabau, onge, kaluang, itu siapa mau menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang, kabayu mau kubau, sebatangnya, mabak kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada. Ah, bawa kayu si kubau.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan lain-lain, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyerupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan. Ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong. Dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki, ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung semua bisa, satu kampung boleh laksanakan.
0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai surat, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bisa

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti ya, memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target,
2: gitu.
1: Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selalu

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lainnya.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.

0: Kalimantan Utara.
1: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Sahabat budaya, di Hunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Malam tadi itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanong beliau ada anu tadi temannya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mimin batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Bila mau sigar kita ada akan seperti petang air baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar bajangan. Bila ini sigar kita ada akan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya bang. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pamar lantai yang di Julung Kopatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah. Bahwa ini penembusi penghirupi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini banyak kalau penyakit itu kadang menemukan kantong lah. Artinya kada menuhanakan ke situ bang. Urusan membuka rumah sakit itu kan dipikir banget dulu. Mereka cewek habis kampung ke sana bang.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
3: Etole Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Ini awal-awal kami bilang tuh daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Kadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan sebagai desa pengrajin alat musik tradisional terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di sarun.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja. Bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya, sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah. Melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

0: Di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.
1: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Etole, Mas Rega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

kemudian dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik. Anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi, seakan menjauh darinya. Sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat.

0: Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanam akan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DP beda apa, Pak?
3: DP keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya ada susah ada senang. Ya di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya no. Karena so terlalu banyak tuh jadi kalau juga dalam ongkos dalam pengiriman juga kalau nggak ada kapal itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado nggak kapal mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang
4: parang ya parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk bantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar orang bisa panen sendiri bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Panggung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Seruan Iyayat Usanti. Seruan ini untuk Warane saat akan berperang melawan musuh yang menjajah tanah Minahasa. Iyayat Usanti adalah suatu semangat perlawanan yang artinya angkat dan acung-acungkan santimu. Seruan ini menjadi wajib bagi tarian khas Minahasa, yaitu Kabasaran. Dari seruan Iyayat Usanti ada satu kata yang unik dan belum banyak diketahui oleh kita, yaitu kata santi. Santi merupakan satu senjata khas tradisional rakyat Minahasa. Saat ini santi digunakan dalam proses ritual dan tarian kabasaran. Tapi pada masa perang, santi digunakan untuk memenggal kepala musuh. Santi itu ada tiga macam. Yang pertama, taradu, yang berarti sekali tebas. Yang kedua, santi lolambot, yang berarti pedang panjang. Dan yang ketiga adalah pedang jepit atau kowit. Santi sendiri memiliki banyak jenis, di mana tercatat ada lebih dari 11 macam santi menurut nama dan kegunaannya masing-masing. Namun pada hakikatnya, bukan pada nama atau modelnya, santi lebih kepada makna penggunaannya. Senjata ini hanya dipakai apabila keadaan sudah mendesak. Sebab dalam arti sebenarnya, jika santi sudah diangkat, maka sudah ada yang harus terputus.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun dan tata krama. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat, agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung, tanpa merugikan kepentingan, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi pada umumnya.

Seperti halnya budaya menjemput tamu di Bolaang Mongondo, tamu adalah raja. Itu tergambar dalam budaya tarian penjemputan tamu di Bolaang Mongondo. Namanya adalah Tari Kabela. Tari Kabela digelar untuk menyambut tamu yang datang dari luar daerah maupun tamu lokal yang dianggap sebagai tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Kabela dalam bahasa Bolaang Mongondo disebut Boyo-Boyo yang berarti tempat siri dan pinang. Di zaman dulu, nenek moyang dari suku Bolaang Mongondo, sebelum tamu menyampaikan maksud dan tujuannya, tuan rumah terlebih dahulu menyuguhkan sirih pinang. Budaya menyuguhkan sirih pada tamu itu sesuai semboyan masyarakat Bolaang Mongondo, Moto Tompiaan, Moto Tabian, Bo Moto Tanoban, yang artinya saling memperbaiki, saling mengingatkan, dan saling melengkapi. Kabela sendiri artinya kotak yang berisi pinang, siri, dan cengki. Ukuran kotak tersebut biasanya berukuran 10 cm x 5 cm x 5 cm atau ukuran 30 cm x 25 cm x 20 cm. Bagian luar kotak kecil tersebut atau kabela dihias dengan manik-manik yang berbentuk simbol kehidupan atau geometrik. Tari kabela biasanya dimainkan oleh 3 hingga 9 penari dan diiringi musik atau lagu tradisional Bolaang Mongondo. Durasi tarian ini di kisaran 7 menit, mulai dari luar panggung sampai berada di panggung utama.

Seiring berputarnya roda zaman, kota Kabela yang biasanya dibawakan oleh penari gadis-gadis Bulang Mongondo tidak lagi diisi pinang maupun kapur siri, namun sudah diisi bunga yang akan ditaburkan atau dipancarkan kepada tamu yang datang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya Kawanua.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara dorong datang. Nampilah, kamu ini yang tempat tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana,

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau agudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami, menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan, kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.

0: Hei, Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatang kah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
0: Usir Yaki
2: sabar
0: dari kampung ini.
1: Iya, iya. Cepat sabar. Usir dia sekarang juga.
0: Usir dia.
2: Sabar semuanya. Baiklah, saya akan mengusir Yaki dari kampung kita. Saya berjanji.
1: Usir dia, usir Yaki. Sekarang ya, juga. Kalau tidak kami akan bunuh dia.
2: Saya akan usir dia hari
1: kami
2: ini juga.
1: Kami akan bunuh dia.
2: Selamat jalan Yaki.
3: Sugeng. Tidak sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugeng. Sugeng.

Ya Kiamus. Ya Kiamus. Kisah seorang manusia sakti bermata empat yang berakhir tragis. Ya Kiamus menyalahgunakan kesaktiannya dan menyebabkan banyak nyawa hilang. Ia diusir dan dihanyutkan oleh saudaranya sendiri dan akhirnya berubah menjadi sebuah pulau. Kisah Ya Kiamus ini akan kami suguhkan dalam drama legenda Seludon Ya Kiamus, persembahan Teater Angkasa Paguntakan.

0: ya.
1: Di mana Pak Sugeng?
0: Saya ada di sini.
2: Ada yang mau kami bicarakan sama kau nih, Sugeng.
0: Bicara soal apa, Sundon?
2: Kami orang-orang kampung sudah tak tahan lagi sama adik kau tuh.
0: Tidak tahan sama adik saya?
2: Iya, sama adik kau tuh.
0: Adik saya ada tiga. Adik saya yang mana satu?
2: Adik kau yang paling bungsu, Bah. Si Yaki.
0: Oh, si Yaki. Kenapa dengan si Yaki?
3: Macam kau tidak tahu saja, Sugeng. Si Yaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
0: Apa?
3: Tega sekali dia bunuh orang-orang hanya untuk dijadikan alat penangkap ikan.
2: Kiram betul aku. Dia bunuh orang yang tinggi untuk ditaruh di laut. Kalau orang yang pendek, dia bunuh lalu ditaruhnya di pinggir pantai dan pesisir.
0: Iya, saya tahu, Jang. Si Yaki itu memang kurang ajar.
3: Wah, bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu patut kita bunuh. Mentang-mentang dia manusia sakti, dia bunuh orang sembarangan. Banyak sudah orang kampung yang ditimpasnya untuk menguji ketajaman mandau dan parangnya.
0: Iya, iya. Saya mengerti. Saya minta maaf, Sundon. Nanti saya nasihati si Yaki ya. Maafkan adik saya ya.
3: Hei, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatang kah?
2: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
3: Usir Yaki.
0: Sabar.
3: Dari kampung ini.
2: Iya. Cepat usir dia. Sekarang juga.
3: Usir dia.
0: Sabar semuanya. Baiklah, saya akan mengusir Yaki dari kampung kita. Saya berjanji.
2: Usir dia, usir Yaki. Sekarang juga. Kalau tidak kami akan bunuh dia.
0: Saya akan usir dia hari
2: ini. Kami akan bunuh dia.
0: Kurang ajar betul si Yaki. Tidak berperi kemanusiaan. Aku harus lakukan sesuatu sekarang. Iya, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Yaki di dalam peti. Biar dia tidak lagi meresahkan orang kampung. Akhirnya, jadi juga ini peti.
4: Yaki! Oi!
5: Ya! Ya.
4: Sini dulu kau, Yaki.
0: Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti ini, Yaki.
5: Buat apa juga aku masuk dalam peti ini?
0: Aku mau menguji kekuatan peti ini, Yaki. Kau masuklah dulu dalam peti ini. Supaya kita tahu peti besi ini bagus atau enggak.
5: Oh, begitu. Baiklah.
0: Peti ini akan kuikat dengan besi supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh sama orang kampung.
4: Kenapa kau ada di luar, Yaki?
5: Peti yang kau buat itu enggak bagus. Meleleh dan hancur.
4: Matoy aku. Kau memang benar-benar sakti, Yaki.

0: Aku tahu sudah cara untuk mengurungmu, Yaki. Akan kubuat sangkar yang besar dari anyaman rotan, karena kau tidak kebal terhadap rotan. Kesaktianmu akan luntur terhadap rotan, Yaki.
1: Yaki. Oi, Yaki.
2: Ya.
1: Sini dulu kau, Yaki.
2: Kenapa lagi kau panggil aku Sugang?
0: Yaki, kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan ini. Mau ku uji kekuatan dari sangkar rotan ini, Yaki. Masuklah.
2: Duh, nanti hancur juga sangkar ini, Sugang. Sia-sia aja kau bikin sangkar ini.
0: Kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan ku ikat pakai rotan juga.
2: Kuat juga nih sangkar rotan. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugang.
0: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar ini, Yaki. Kau akan selamanya tinggal dalam sangkar ini.
2: Sugang, sangkar rotan yang kau buat tahan dan kuat. Sekarang kasih keluarlah aku dari sangkar ini, Sugang.
0: Tidak. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini, Yaki.
2: Kenapa kau tidak mau keluarkan aku dari sangkar ini, Sugang?
0: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku membebaskanmu nanti, kau akan kembali membunuh orang-orang kampung.
2: Tidak! Kau sengaja menjebak aku, Sugang. Keluarkan aku, Sugang. Jangan kurung aku, Sugang.
0: Tidak, Yaki. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu, Yaki.
2: Keluarkan aku, Sugang. Sugang, orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang membunuh dorang. Cepat, Sugang. Sugang, keluarkan aku sekarang.
0: Tidak. Yaki, aku terpaksa melakukan ini. Tapi tenang sajalah, kau di dalam sangkar ini.
2: Sugang, kenapa kau membawa aku ke laut, Sugang?
0: Aku akan menghanyutkanmu di laut, di perairan Tanah Liat ini, Sugang.
2: Apa? Jangan, Sugang. Jangan. Aku tidak mau pergi dari sini.
0: Maafkan aku, Yaki. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu. Ini aku sudah siapkan banyak makanan untukmu, ya. Kau akan baik-baik saja, Yaki.
2: Sugang.
0: Selamat jalan, Yaki.
2: Sugang. Tidak sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugang. Sugang.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihat kau dibunuh oleh orang-orang kampung. Hanya dengan cara ini kau akan selamat, Yaki. Percayalah. Selamat jalan, Yaki. Semoga kau menemukan tempat yang lebih baik, adikku, untuk melanjutkan hidup. Selamat jalan.
2: Tidak, Sugang. Jangan, Sugang. Aku berjanji tidak akan membunuh orang lagi. Tolong aku, adikmu. Sugang! Sugang!
3: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah ditemukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Wah, asik. Akhirnya aku sampai juga di pulau yang indah ini. Pantainya bersih, putih, dengan hamparan laut yang biru dan bening lagi. Subhanallah, amazing. Enak nih bentangkan tikar, terus tidur di bawah pohon kelapa ini. Asik. Duh, ya Allah Adamnya. Astagfirullahaladzim, matoilah aku. Buah kelapa jatuh rupanya. Untung aja gak kena kepalaku.
1: Nah, itu dia. Ada buah kelapa jatuh.
2: Wey, kemari semuanya. Ada buah kelapa jatuh. Kemari semuanya.
0: Kenapa orang-orang jadi rame nih? Gara-gara buah kelapa jatuh. Aneh.
1: Nak, nama kamu siapa?
0: Nama saya Yamus.
1: Yamus. Nama kau Yamus? Betulkah nama kau Yamus, nak?
0: Iya. Iya, nama saya Yamus. Tapi Yamus, kenapa bapak ini kaget mendengar nama saya?
1: Iya, Yamus. Yamus. Yaki Yamus. Yaki Yamus. Iya, betul. Yaki Yamus. Kau adalah keturunan Yaki, nak.
0: Hah?
1: Yaki si manusia sakti yang berubah menjadi pulau ini. Pulau Sulumun.
0: Berubah?
1: Ya.
0: Jadi pulau? Siapa yang berubah jadi pulau?
1: Ya. Yaki berubah jadi sebuah pulau. Ya, pulau ini, pulau yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Dan kau nak, kau adalah salah satu dari keturunan Yaki. Yaki Yamus.
0: Tapi bagaimana bapak bisa tahu kalau saya ini adalah keturunan dari Yaki?
1: Begini nak. Jadi sudah ribuan tahun buah dari 3 pohon kelapa di pulau ini tidak pernah jatuh. Dan jika ada keturunan dari Yaki Yamus yang datang ke pulau ini, maka buah dari pohon kelapa ini akan jatuh, nak.
0: Tapi siapa sebenarnya bapak ini?
1: Saya, perkenalkan, saya Muiz, nak. Dan saya adalah ketua adat di pulau ini. Yah, akhirnya bersyukur pulau ini sudah mendapatkan ketua adat yang sebenarnya.

0: Baiklah, saudara-saudara semuanya, akhirnya kita sudah mendapatkan ketua adat yang baru, ketua adat dari keturunan Yakiyamus. Dan mulai hari ini, ketua adat akan saya serahkan kepada saudara Yamus. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara Yamus.
1: Tuh kan, jatuh lagi buah kelapanya. Yamus, Yamus. Oh, Yakiyamus. Loh, kok pingsan? Yamus, Yamus. Yakiyamus, bangun, bangun. Bangun, Yaki. Bangun. Bangun.

Demikian Seludon Yakiamus, cerita legenda masyarakat suku Tidung. Drama legenda ini didukung para pemain Jubair sebagai Yaki, Sugang dimainkan oleh Daru Santoso, Sindon diperankan Yudiman Rayadi, Sarban sebagai Ujang, Yamus oleh Aldi, dan Muis diperankan oleh Didi Haryadi. Teknik dan montase bersama Kudriadi. Penulis naskah Virgo Edi. Saya Yuli Margiani mengucapkan selamat giwon. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wizzy Pass.

New Melambai Malam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat 1 detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.

Makasih Sobat yang masih tetap menyatu dengan orang di Pempat Manado dan saat ini di Nyiur Mame Malam dengan Fanny yang berteman Sobat Budaya di edisi malam Sabtu atau di Sabtu malam atau malam Minggu ya. Nah, Sobat Budaya yang pendengar setia malam ini lagi berkumpul lagi barami nih di Marina Bay ya, karena kita lagi di malam puncak RRI Fest 2026. Dan Sobat Budaya mungkin sudah pulang ke rumah istirahat, kembali mendengarkan atau menemani dengan lagu-lagu enak daerah di Perempat Manado, baik Sobat Budaya yang mendengarkan di 88,6 FM, 11.88 AM dan juga di streaming RRI digital ya. Oke, dan pilihan lagu daerah tentunya juga dengan lagu Indo hadir malam hari ini di jam 21 jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Terus berjumpa lagi di malam Paku Dapa edisi hari ini untuk acara request malam. Dan ya, Sobat Budaya yang ingin dengarkan lagu mellow setelah tapi ini masih dalam sementara acara puncak RRI Fest ya, Sobat Budaya. Atau mungkin yang baru menuju ke sana, okay, masih bisa menikmati ya. Belum selesai acaranya, masih berlangsung nih Sobat Budaya. Nantinya akan ikuti bersama ya penampilan dari ketiga artis Manado yang akan tampil di RRI Fest Sobat Budaya, akan menemani malam minggu Anda malam hari ini. Akan yang lagi santai di rumah saja bisa kirimkan lagu ya. Untuk pilihan lagu daerah dengan lagu Indo malam hari ini nantinya bisa gabung di chat WhatsApp dan SMS 0853-424-928 ya. Mau kirim-kirim salam tiga spesial untuk teman-teman kerabat yang jauh atau yang lagi sama-sama lagi menyatu ya dalam perkumpulan keluarga atau mungkin perkumpulan dengan teman-teman kerabat di malam minggu ini ya. Bisa kirimkan pilihan lagu favorit Anda malam hari ini, baik lagu dari Indo. Sekali lagi bisa gabung di malam Paku Dapa di chat WhatsApp dan SMS 0853-424-928.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Suatu hari, aku terbangun di tempat di mana aku mengejar impian. Sadar, sudah berpuluh tahun aku tinggalkan kampung halaman. Sekarang, aku kembali untuk saudaraku, untuk sahabatku, untuk kampung halamanku.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

New Lambai Malam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya
1: Pak. P-nya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah langsung memasilahkan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang

0: untuk nikah Cina. Ya memang itu kemaluan luhur saya seperti itu dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi tidung. Kenapa jadi tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: di sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Bulin Sini Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Ya, tidak berasa terampe kebersamaan malam baku dapa selama 2 jam ini sampai di penghujung acara Kang Sahabat Budaya. Pilihan lagu daerah dengan lagu Indo Nuansa Melo so menemani terampe suasana malam ini yang semakin larut, semakin ya makin jadi sunyi dan makin tenang Kang. Sehingga saatnya terang beralih ke suasana yang lebih teduh melalui tetesan embun malam dengan menghadirkan lagu-lagu rohani Kristen sampai tuntasnya siaran kami.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

pada siapa aku memandang. Saat badai itu datang, itu yang bisa ku pilih. Dan aku mau pilih untuk memandang Salim. Karena akhirnya aku tahu, di atas

pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Sabtu 26 September 2026, baik siaran pagi, siang, sore hingga malam ini. Saya Fani atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan selamat beristirahat.

Halo, selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Manado yang Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Penyakit gala, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Iya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia dengan RRI Pro 4 Manado. Dari malam Anda sudah mendengarkan, kemudian kami mengambil waktu beristirahat dan sudah hadir kembali kami di pagi hari ini di jam 5 lebih 4 menit sekarang waktu di Pro 4. Dan izinkan saya untuk menginformasikan susunan acara sebagai berikut. Di jam 5 ada hikmah pagi, sabdai sampai jam 6 dilanjutkan dengan kidung-kidung rohani ya. Dari jam 6 hingga jam 9 ya. Jadi cukup panjang untuk lagu-lagu rohani dan juga kidung-kidung pujian yang masih akan hadir sampai di jam 9 nanti sawarlah ya. Dan untuk jam 5 sampai jam 6 sabdaya ada hikmah pagi, lagu-lagu rohani dan juga siraman rohani ya sabdaya. Sabdaya untuk selanjutnya di jam 9 kita lanjut dengan musik tradisional sampai jam 10 ya. Dan untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di RRI Pro 4 Manado, suara budaya Kawanuan.

Ya, Sabab Daya, rangkaian kidung-kidung pujian yang saya ambil dari album Api Kemuliaannya tahun 1992 ya. Mungkin kidung-kidung rohani ini masih teringat, tersimpan di ingatan Anda, Sabab Daya, tatkala waktu itu ada kebaktian kebangunan rohani dengan tema yang sama, Api Kemuliaannya. Nah, di album tadi itu sudah tergabung artis-artis rohani yang senior-senior ya, Sabab Daya. Ada Junaidi Solat ya, kemudian Gloria Trio, Robert dan Lea, Soraya Togas, apalagi Lydia Nur Said ya. Kemudian Jonas Suisa, pokoknya waktu itu Sabab Daya album ini merupakan hasil kolaborasi para penyanyi-penyanyi rohani senior ya, Sabab Daya, mereka tergabung dalam album ini di Api Kemuliaan di tahun 1992. Yang kalau tidak salah ada pembicara pendeta apa yang memimpin waktu itu ya, kalau tidak salah saya masih ingat Bapak Pendeta K.M. Yusuf Roni ya, kalau tidak salah ya. Ya, Saudara. Oke, semoga saja kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan ini bisa memberikan sukacita untuk kita di pagi hari ini, Sahabat Budaya. Sambil terus menikmati suasana pagi yang indah, yang cerah, Sahabat Budaya. Saya bilang begitu, meskipun cuaca saya lihat memang tidak seperti biasa ya. Kalau biasa kita lihat awannya biru, ada awan putih, ada awan biru. Tapi ini awan birunya tidak kelihatan, cuman kelihatan putih ke abu-abuan agak gelap ya. Mungkin ini pengaruh dari asap pembakaran yang terjadi. Apakah itu hasil yang terjadi dari pembakaran hutan ya? Terjadi kebakaran hutan, kebakaran lahan dan lain-lain sehingga membuat iklim cuaca di langit tidak secerah seperti biasanya, Sabda ya. Marilah kita berdoa supaya segalanya akan menjadi lebih baik, cuaca akan lebih baik, dan apa yang kita nanti-nantikan yaitu hujan bisa Tuhan curahkan. Sekian lama bumi ini kering ya. Kalau boleh bilang kering kerontang ya bolehlah, Sabda ya. Kelihatan banyak tanda-tanda yang kelihatan pecah-pecah. Ya, kemudian banyak pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang sudah ya kering ya. Dan ini Sabab Daya, kalau kita meminta Tuhan pasti akan mencurahkan hujan ya. Hujan berkat kan tercurah. Oke. Baik, Sabab Daya, masih saya lanjutkan kidung-kidung pujian untuk Anda di pagi hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Tetap selalu mendengarkan ya RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole Masih rega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Tunggu dulu, kita dengar suara mereka dulu. Siapa memuji Tuhan lagi?
1: Siap.
0: Siap memuji Tuhan lagi?
2: Siap.
0: Oke, kalau gitu. One, two.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
4: Etole Materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
7: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

kami siarkan di gunung. Demikian kirim pujian dari Guntur dan Seikoji. Sudah membawa kita di menit ke 46 dari pukul 6 pagi. Ya, masih di kirim pujian untuk pagi hari ini. Selamat pagi buat sahabat budaya yang hendak mempersiapkan diri untuk ibadah jam 9 ya. Jadi sahabat budaya di gereja, ada yang juga sudah masuk subuh ya, ada yang masuk jam 9. Ya, marilah kita mempersiapkan hati kita, saudara, kalau kita mungkin ingin supaya kita mendapatkan berkat dari penyampaian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh kadim ya di gereja. Dan kita ada begitu banyak persoalan masalah, kita tinggalkan, jangan kita bawa sampai di gereja. Karena apa? Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin pikiran kita hanya teringat dengan sesuatu yang mengganggu. Kita tidak fokus sehingga berkat tidak bisa kita terima, ya. Nah, jadi seperti itu mungkin sahabat budaya yang bisa saya sampaikan, karena memang terjadi dalam pribadi. Kalau kita ada masalah dengan istri, dengan suami, anak-anak, jangan kita bawa sampai di gereja. Karena ketika sampai di sana, di gereja, firman Tuhan mungkin cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak terpatri di dalam hati. Tetapi kalau kita lepaskan semua itu, kita tinggalkan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan merasa sangat-sangat sukacita, ya. Dan firman Tuhan itu bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Oke, sahabat budaya, jangan kemana-mana. Saya masih lanjut hingga di jam 8 ya, untuk kidung-kidung rohani. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado.

Bapak Ibu percaya? Kita saling bersaudara, kita saling bersahabat, amin. Yang datang dengan pasangannya, yang datang dengan penuh sukacita, ayo digandeng Bapak Ibu sebelah kanan kirinya. Boleh Bapak Ibu? Digandeng kanan kirinya Bapak Ibu? Sudah siap? Musik. Haleluya, mana tangannya diangkat dulu tinggi-tinggi. Tangannya diangkat dulu tinggi-tinggi. Katakan,

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Saya Miss Geliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Mei Skeliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM Suara Budaya Kawanua.